Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kembali kita berhimpun di rumah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Hari ini kita masuk Minggu Biasa yang ke-16 tahun A. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Allah yang begitu baik, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih dan menginginkan keselamatan kita semua. Semoga lewat perayaan Ekaristi ini kita diberkati, kita senantiasa membaharui diri kita, mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk di hadirat Tuhan, mengakui kepadanya bahwa kita ini orang berdosa. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan tobat kita dengan mengucapkan bersama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita

Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan. Selain engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan kepadanya bahwa engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena kedalautan atas semuanya, maka engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menentang kekuasaanmu kau permalukan. Tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan semangat murah hati memperlakukan kami. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu, kau berikan harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

0: berdoa. Tetapi roh memberi kita berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Sesudah ayat haleluya dilakukan dua kali.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pernah kita mengenal orang dan mungkin kita kecewa karena itu orangnya sebenarnya tidak baik, bicaranya kasar, penuh siasat begitu. Tetapi kemudian hidupnya baik-baik saja, usahanya lancar, prestasinya terus meningkat. Atau mungkin kita juga pernah bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu selalu ada dan selalu terjadi? Bahkan mungkin di dalam keluarga kita, di antara orang-orang yang kita kenal sendiri, kita bisa melihat ada orang yang rajin berdoa tetapi masih bergumul dengan persoalan-persoalan hidupnya. Sementara orang yang hidupnya jauh dari Tuhan tetapi hidupnya tampak baik-baik saja. Rasanya kita ingin semuanya itu segera dibereskan. Yang salah dihukum, yang benar dibela. Kita ingin Tuhan bekerja secepat yang kita inginkan. Tetapi hidup itu ternyata tidak sesederhana itu. Hari ini dalam bacaan suci kita mendengarkan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang petani yang menaburkan benih yang baik, benih gandum yang baik. Namun pada malam hari musuh datang lalu kemudian menaburkan lalang di tengah gandum. Ketika para hamba melihat bahwa lalang itu tumbuh di antara gandum, maka mereka mengusulkan kepada tuan mereka, mari kita cabut lalang itu. Tetapi sang tuan secara mengejutkan menjawab, jangan, sebab mungkin gandumnya ikut tercabut. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sebenarnya bacaan ini mengajak kita untuk melihat kembali lebih jauh kisah penciptaan. Tuhan menciptakan segalanya baik, bahkan Tuhan memuji ketika Dia menciptakan manusia, mengatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi faktanya kan dalam kehidupan kita tidak senantiasa mencerminkan gambar Tuhan itu. Tuhan yang Maha Kudus, kekudusan itu masih susah kita gapai. Lalu kemudian Yesus menjelaskan bahwa gandum melambangkan anak-anak kerajaan Allah, sedangkan lalang melambangkan anak-anak si jahat. Pada akhirnya Allah sendiri yang akan menghakimi. Sekarang belum waktunya. Inilah paradoks atau sesuatu yang kayaknya bertentangan yang bisa dilihat dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Kita sering mengira bahwa Tuhan yang baik seharusnya menghapus semua kejahatan. Namun justru karena Tuhan itu baik, Ia sabar. Kesabaran Tuhan bukan karena kelemahannya, melainkan kesempatan bagi manusia untuk senantiasa bertobat, senantiasa memperbaiki diri, seperti yang tadi kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Kalau Tuhan langsung mencabut semua lalang, siapakah yang dapat menjamin bahwa kita sendiri tidak ikut tercabut karena itu? Bukankah dalam diri kita semua, setiap orang, ada gandum dan juga ada lalang? Ada niat yang baik di dalam hati kita, tetapi ada juga egoisnya. Ada kasih, tetapi ada juga amarah. Ada iman, tetapi ada juga keraguan. Maka Injil hari ini bukan pertama-tama mengajak kita sibuk mencari lalang dalam hidup orang lain, melainkan mengajak kita melihat ke ladang hati kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kabar baiknya adalah Kristus tidak meninggalkan ladang itu begitu saja. Ia sendiri turun ke dalam ladang dunia, Ia hidup di tengah orang berdosa, Ia mengampuni mereka, memanggil mereka kembali, bahkan menyerahkan hidupnya di salib, agar setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi gandum yang menghasilkan buah. Salib Kristus adalah bukti bahwa Allah lebih mengutamakan keselamatan daripada penghukuman. Ia sabar
karena ia mengasihi. Ia memberi waktu karena ia berharap tidak seorang pun binasa. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus kembali datang sebagai penabur yang setia. Ia terus menaburkan benih sabda, menaburkan rahmat, menaburkan kasih ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa Tuhan membiarkan lalang tumbuh? Pertanyaannya adalah, apakah saya membiarkan benih Tuhan bertumbuh di dalam hidup saya, di dalam hati saya, di dalam diri saya? Karena itu, marilah kita mengambil tiga langkah sederhana. Pertama, berhentilah terlalu cepat menghakimi orang lain. Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Kedua, sediakan waktu senantiasa, waktu luang sejenak untuk memeriksa hati. Apakah hari ini, apakah lebih banyak yang bertumbuh dalam diriku, gandum atau kawala? Dan ketiga, tetaplah berbuat baik meskipun kita melihat di sekeliling kita masih ada kejahatan, masih ada kekurangan. Jangan biarkan lalang orang lain membuat kita berhenti menjadi gandum yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, pada akhirnya bukan lalang yang akan menang. Bukan pula kejahatan yang akan memiliki kata yang terakhir. Yang akan bersinar adalah mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Maka jangan kehilangan harapan. Allah masih bekerja. Allah masih sabar. Dan selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh menjadi gandum yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat dan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pada hari yang bangkit dari antara orang mati, yang diselamatkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan.

Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.

bagi Bapak Suci dan para uskup. Semoga Bapak Suci dan para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan dan karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran.

bagi semua orang tua dan pendidik. Semoga para orang tua dan para pendidik makin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda.

Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga, melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa bersama Saudari Lisa, bersyukur dan berterima kasih atas terkabulnya dua novena serta penyertaan Tuhan dan Bunda Maria dalam keluarga. Kita juga mengucap syukur atas bertambah usia 1 tahun pada hari ini Putra Simanjuntak. Kita berdoa bersama Bapa Marius Rahayaan, berdoa untuk proses kesembuhan dan pemulihan atas sakit dan masalah yang telah diderita. Kiranya semua hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Permintaan dari Meila Ratmase, memohon keselamatan jiwa bagi Bapak Petrus Laratmase, Bapak Yance Maulani, dan Mama Rosetta Kairola. Juga permintaan dari Ibu F. Hyatubun, berdoa memohon keselamatan jiwa bagi anak Aloysia Nova Sarpol. Juga mohon pengampunan dosa dan kerahiman ilahi bagi arwah Bapak terkasih Justinus Peter Suryanata yang telah berpulang 3 bulan yang lalu. Dan permintaan dari Nona Rosalinda Ohelejaan, memohon keselamatan jiwa bagi Bapak Norbertus Ohelejaan, Kakak Georgina Devota Ohelejaan, dan juga bagi adik Paulus Rasbal. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami sehingga umat-Mu mampu menghasilkan dua buah perbuatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Senomutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki.
1: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon perhatian atas beberapa informasi paroki Minggu 19 Juli 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 06.00 WIB. Jumat 24 Juli 2026, misa harian pada pukul 18.30 WIB. Kor PDKK Santo Carolus. Penanggung jawab liturgi Minggu 26 Juli 2026, Minggu biasa ke-16. Misa pertama pukul 07.00 WIB. Dewan yang bertugas Rukun Santa Teresa dan Rukun Santo Mikael. Kor Rukun Santo Yosef dan Rukun Santo Markus. Organis Saudara Rohan. Misa kedua pukul 09.00 WIB. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 7. Kor Lingkungan Rohani 2 Monsinyur Yakobus Grant. Organis Saudara Niklas. Misa ketiga pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 8. Organis Kor OMK Lingkungan Rohani 3 dan 4. Organis Saudara Alvin. 2. Kolekte misa pekan lalu Minggu 12 Juli 2026. Kolekte paroki. Misa pertama, misa kedua, kolekte misa harian Jumat berjumlah Rp7.890.000. Kolekte pembangunan misa pertama, kedua, ketiga berjumlah Rp8.024.000. Kolekte sumbangan misa pertama, kedua, ketiga berjumlah Rp5.503.000. Kolekte untuk Pulau Guru misa pertama, kedua, ketiga berjumlah Rp1.950.000. Total derma pekan lalu sebesar Rp23.367. 3. Dihimbau kepada ketua-ketua rukun dan juga orang tua calon krisma untuk segera memasukkan lampiran surat baptis ke sekretariat paroki, karena masih sebagian besar yang belum memasukkan lampiran surat baptis. 4. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore di lokasi kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 3. Untuk itu, mohon pak.

0: pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada selebran RDI Gorevo dan didampingi Diakon Maria Mario Rumsori. Dan juga terima kasih kepada semua petugas liturgi. DPP Mestinar, Lektor Pemazmur, Kor Organis, dan semua yang terlibat dalam misa pagi ini. Demikian informasi paroki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan.

Saudara pendengar umat Katolik yang berbahagia, demikianlah siaran langsung Misa Minggu pagi hari ini Minggu 19 Juli 2026, hari Minggu biasa ke-16 yang kami siarkan secara langsung dari Paroki Katedral Santa Francisco Xaverius Jalan Patimura.

Pendengar umat Katolik dimanapun berada, baru saja kita ikuti Misa Minggu Pagi dari Gereja Katedral Ambon. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini dengan acara-acara yang terus kami hadirkan untuk pendengar hingga tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur di Maluku pagi ini.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat hari Minggu dan kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dan sampai jumpa.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketahun satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda ya pendengar. Di siang ini saya Susan menemani Anda pendengar dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati suasana Kota Ambon yang mendung ya di siang ini. Semoga aktivitas kita walaupun mendung tetap berjalan lancar. Dan pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda saat ini bahwa penantian panjang akhirnya mencapai puncaknya. Piala Dunia FIFA 2026 akan segera menobatkan juara baru saat dua kekuatan besar sepak bola dunia antara Spanyol melawan Argentina saling berhadapan di partai final. Dan pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi ya pendengar, sekaligus paling dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Spanyol memastikan langkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan meyakinkan 2-0 di babak semifinal. La Roja tampil konsisten ya sepanjang turnamen dengan permainan kolektif yang solid, penguasaan bola yang dominan, serta lini pertahanan yang sulit ditembus lawan. Sementara itu Argentina sukses mengamankan tiket final usai mengalahkan Inggris 2-1. Dan tim berjuluk Albi Celeste ini menunjukkan mental juara dengan permainan menyerang yang efektif dan mampu bangkit dalam situasi yang sulit. Keberhasilan tersebut pendengar membuka peluang Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola di tahun 2026.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kita sudah ada di pukul 12 waktu Indonesia Timur, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami akhiri untuk Anda ya. Dan figur inspirasi, berbagai informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi ya, kita hadirkan untuk Anda di saat ini.

Apa itu odol? Dulu, nama ini populer untuk menyebut istilah pasta gigi. Kini, istilah itu telah banyak padanannya. Kemungkinan, generasi milenial banyak yang belum tahu. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Meski merek ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Werke AG. Inovasi pertama yang mereka ciptakan yaitu cairan pencuci mulut atau yang lazim kita kenal sekarang ini dengan sebutan mouthwash pada 1892.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Apa itu odol? Dulu, nama ini populer untuk menyebut istilah pasta gigi. Kini, istilah itu telah banyak padanannya. Kemungkinan, generasi milenial banyak yang belum tahu. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Meski merek ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Werke AG. Inovasi pertama yang mereka ciptakan yaitu cairan pencuci mulut atau yang lazim kita kenal sekarang ini dengan sebutan mouthwash pada 1892.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya. Pendengar, menghibur suasana siang Anda di saat ini. Mungkin Anda yang sedang menikmati makan siang, menikmati suasana libur di rumah, sambil menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Ambon siang ini, pendengar. Semoga cuaca yang sedikit mendung ya di siang ini, tapi kita yang beraktivitas menikmati waktu libur, menikmati kesenangan di hari ini, tetap eksis ya, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik, ya pendengar, informasi untuk Anda ya, masih nantinya kami hadirkan untuk Anda ya. Semoga Anda yang menikmati suasana siang ini dihibur dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Ambon, menambah semangat Anda pendengar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ataupun yang sedang menikmati suasana libur di siang ini.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar. Kita sudah ada di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik sama saya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, kan Suara Rizky Pro di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini dibangkit. Nah, kita juga ada membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk pikir awal dan tim. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, bonus, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim party, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sudah sombong.

0: Dan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id.

Pendengar Pulau Satu RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Kami kembali menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya, pendengar Warta Berita Olahraga, menemani pendengar semua ya. Dan Maluku siang ini musiknya informasi menemani Anda pendengar dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di waktu libur saat ini. Tetap semangat dan tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa usus merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam proses pencemaran, penyerapan nutrisi, hingga menjaga daya tahan tubuh. Namun tanpa disadari ya, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru dapat mengganggu kesehatan usus dan memicu berbagai masalah. Mulai dari sembelit, perut kembung, hingga gangguan pencernaan yang lebih serius. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah mengonsumsi makanan dan olahan cepat saji secara berlebihan. Jenis makanan ini umumnya tinggi gula, lemak, jenuh, serta rendah serat. Padahal pendengar, serat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus dan membantu memperlancar sistem pencernaan. Kurang minum air putih juga menjadi faktor yang sering diabaikan ya pendengar. Pendengar, tubuh yang kekurangan cairan dapat membuat proses pencernaan melambat sehingga meningkatkan risiko sembelit. Para ahli menyarankan agar kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi, terutama saat cuaca panas atau setelah aktivitas fisik. Selain itu, kebiasaan bergadang dan kurang tidur ternyata tidak hanya berdampak pada kebugaran tubuh, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan mikrobiota usus. Dan penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu kerja saluran pencernaan dan meningkatkan risiko peradangan di dalam usus.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala ketemu satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
5: Penanganan bencana alam terus
6: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Apa itu odol? Dulu, nama ini populer untuk menyebut istilah pasta gigi. Kini, istilah itu telah banyak padanannya. Kemungkinan, generasi milenial banyak yang belum tahu. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Meski merek ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Werke AG. Inovasi pertama yang mereka ciptakan yaitu cairan pencuci mulut atau yang lazim kita kenal sekarang ini dengan sebutan mouthwash pada 1892.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui tim pengendali inflasi daerah TPID menggelar rapat evaluasi untuk membahas hasil implementasi program pengendalian inflasi. Rapat tersebut juga membahas penyusunan laporan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon Eli Doi Suta mengatakan, rapat evaluasi rutin menjadi sarana untuk memantau perkembangan berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dijalankan. Ia berharap setiap evaluasi mingguan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya menekan laju inflasi di Kota Ambon. Wali juga berharap hasil evaluasi tersebut mampu memperkuat langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi yang cenderung berfluktuatif setiap bulan. Selain mengevaluasi implementasi program, rapat juga memastikan laporan kepada pemerintah pusat memuat strategi pengendalian inflasi yang telah dijalankan di Kota Ambon. Di mana berdasarkan hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi Kota Ambon tercatat sebesar 3,78%, di mana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 2,84%.
0: Sekian Cek Fakta.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan informasi untuk Anda bahwa duduk terlalu lama telah menjadi kebiasaan ya, yang sulit hindari di era modern. Pekerja kantoran, pelajar, hingga pengemudi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk. Padahal pendengar, kebiasaan yang tampak sepele ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan jika dilakukan terus-menerus tanpa diselingi aktivitas fisik. Dan para ahli kesehatan menyebutkan bahwa duduk dalam waktu lama dapat memperlambat metabolisme tubuh. Akibatnya, pembakaran kalori menjadi berkurang dan kemampuan tubuh mengatur kadar gula darah serta lemak ikut menurun. Kondisi ini pendengar dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Selain itu juga terlalu lama duduk juga berdampak pada kesehatan jantung. Kurangnya aktivitas fisik membuat sirkulasi darah tidak optimal sehingga dapat memicu tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke ya. Dan risiko ini pendengar semakin besar apabila kebiasaan duduk terlalu lama disertai pada pola makan yang kurang sehat dan minim olahraga. Dampak lain yang sering dirasakan adalah nyeri pada leher ya pendengar, bahu dan punggung. Posisi duduk yang tidak ergonomis dalam waktu lama membuat otot dan tulang belakang bekerja lebih keras. Akibatnya tubuh terasa pegal, kaku, bahkan dapat memicu gangguan pada tulang belakang jika terus dibiarkan.

dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya pendengar di saat ini dengan berbagai informasi untuk Anda pendengar. Dan kita tahu bahwa buah manggis merupakan salah satu buah tropis asli Asia Tenggara yang telah lama dikenal masyarakat sebagai buah dengan cita rasa manis, segar dan kaya akan kandungan gizi. Selain menjadi buah konsumsi, manggis juga banyak diteliti karena mengandung berbagai senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa konsumsi manggis sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sekaligus mendukung fungsi tubuh. Buah yang memiliki kulit berwarna ungu tua dengan daging berwarna putih ini mengandung berbagai vitamin dan mineral penting. Di antaranya vitamin C, vitamin B kompleks, folat, mangan, magnesium, kalium, serat, serta berbagai senyawa antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kandungan tersebut menjadikan manggis sebagai salah satu buah yang direkomendasikan untuk melengkapi konsumsi buah dan sayur setiap hari. Salah satu kandungan yang paling banyak mendapat perhatian para peneliti adalah santone, yaitu senyawa antioksidan alami yang terdapat pada kulit maupun daging buah manggis. Antioksidan bekerja dengan cara membantu menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Selain itu, paparan radikal bebas dalam jangka panjang diketahui berkaitan dengan proses penuaan dini serta meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan termasuk buah manggis dinilai dapat mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Maluku Sepekan edisi 19 Juli 2026.
1: Kita ikuti dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi hilirisasi sektor pertanian agar petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
3: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
2: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku untuk membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet menyampaikan berbagai hasil pengawasan dan kajian, mulai dari persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga pengelolaan aset pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal sistem penerimaan murid baru, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik favoritisme pada beberapa sekolah, mekanisme penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, serta perlunya penguatan dasar hukum dan transparansi dalam mekanisme penerimaan termasuk pada sekolah unggulan seperti SMA Siwa 5. Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan favoritisme, pelaksanaan mekanisme penerimaan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam memproses penerimaan peserta didik termasuk pada sekolah-sekolah unggulan.
5: Kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi, bisa proses perekrutan dengan baik. Sepanjang yang kita punya pengalaman bersama dengan pengawas eksternal, tidak pernah resmi dari masing yang melakukan pendampung terhadap tahapan terjadi hal-hal yang dianggap bahwa itu adalah melanggar, langsung diperbaiki. perbaiki pada juga.
4: Hasan Slamet juga menjelaskan terkait pemerataan guru dan pengelolaan aset pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sekolah kabupaten dan kota, masih ditemukan banyak sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, Ombudsman turut mendorong penguatan integrasi data pelayanan publik melalui satu portal informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat.
2: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
6: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
2: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindra Oda Arif Hanubun mengatakan, MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
7: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
2: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real-time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
8: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon mulai mengoperasikan KMP Temi pada lintasan dengan rute Lara Tuun Lasera Samulaki mulai 13 Juli 2026. Kehadiran armada tersebut dinilai menjadi momentum penting karena bertepatan dengan dimulainya groundbreaking proyek Blok Masela yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, operasional KMP Temi diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kebutuhan transportasi menuju wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, peningkatan akses transportasi laut akan membantu kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di tengah geliat pembangunan kawasan. Hafiluddin berharap keberadaan KMP Temi dapat menunjang berbagai kebutuhan yang muncul seiring perkembangan proyek Blok Masela. Ia optimis layanan penyeberangan tersebut mampu mendukung arus barang, logistik, dan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Untuk mendukung operasional lintasan baru, ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk terkait pelayanan tiket. Koordinasi itu dilakukan agar layanan penyeberangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. masyarakat.
9: Terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samulaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela. Harapan kami mudah-mudahan beberapa kebutuhan baik logistik dan sebagainya yang terkait kebutuhan di daerah sana mudah-mudahan bisa terlayani dengan kehadiran KMPT tersebut.
8: Ia menambahkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama di lintasan tersebut. Ia berharap cuaca tetap bersahabat karena jalur pelayaran di lintasan tersebut merupakan perairan terbuka yang rawan terdampak cuaca ekstrim.
4: Kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksa imigrasi TPI Ambon memperketat pengawasan terhadap warga negara asing WNA dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA yang memungkinkan pemantauan dilakukan secara real time di wilayah kota Ambon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan mengatakan, seluruh pengelola hotel, homestay, rumah indekos hingga penginapan diwajibkan melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi tersebut sebagai bagian dari kewajiban hukum. Bila laporan tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ada pelanggaran dan ada sanksi, sehingga diharapkan pihak hotel dan penginapan dapat melaksanakan kewajiban ini dengan tertib. Eben menegaskan pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian serta menjaga keamanan wilayah.
10: Itu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai.
11: Kami akan lakukan penindakan. Lalu kami mengamankan itu 24 orang warga negara Cina.
10: Pemeriksaan, penindakan administrasi keimigrasian dilengkapi, beraktivitas sesuai dengan izin tinggal. Yang tinggal terbatas itu adalah izin tinggal yang diberikan ketika orang tersebut melakukan atau bekerja Maluku.
4: Menurut Eben, koordinasi antara pihak imigrasi dan pengelola penginapan perlu terus diperkuat agar pemantauan terhadap aktivitas WNA berjalan efektif dan akurat. Kewajiban pelaporan keberadaan WNA telah diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mewajibkan penanggung jawab penginapan maupun perusahaan memberikan data orang asing apabila diminta petugas imigrasi. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan diatur dalam pasal 117 undang-undang yang sama. Sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta.
8: Kehadiran rute baru yang menghubungkan Larat Wunla Seira Somlaki yang dilayani KMPT MI diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, kapal feri memiliki peran penting dalam mengangkut penumpang, kendaraan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, akses layanan dasar di wilayah kepulauan dapat semakin terbuka. Menurutnya, kelancaran transportasi laut akan berdampak pada distribusi barang yang lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil.
9: Selain mobilisasi masyarakat, tentunya dengan adanya KMP TMI nanti, ini bukan cuma kapal yang muat penumpang, Bapak Ibu, ini juga bisa kendaraan seperti dengan kapal-kapal feri lainnya. Nah, tentunya distribusi logistik kebutuhan masyarakat dengan adanya kapal feri ini mudah-mudahan bisa membantu lebih cepat dan mudah-mudahan juga disparitas harga yang selama ini mungkin terlalu besar dengan lancarnya nanti pelayanan bisa membantu sedikit meringankan disparitas harga tersebut.
8: Ditambahkan, pembukaan lintasan baru akan memperkuat konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku. Masyarakat pun akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
4: Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, Pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rosyab Kenyanan, saat ditanya RRI pada Senin siang terkait progres pelaksanaan program koperasi di Kota Tual. Ms. Ros menjelaskan saat ini terdapat dua jenis koperasi yang ditangani, yakni koperasi umum dan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Khusus
12: operasi umum dari jumlah keseluruhan masih terdapat sebagian yang belum beroperasi secara aktif dan sebagian lainnya telah beroperasi dan memberikan hasil yang baik bagi perekonomian pelaku usaha yang terlibat.
13: Khusus koperasi yang umum itu perkembangannya memang ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi yang aktif itu dong punya pelaksanaan antar koperasi pinjam, koperasi perikanan dan lain-lain itu dia jalan. Kemarin katong evaluasi aktif itu ada 25. Itu untuk koperasi yang di luar Kopdes Merah Putih.
12: Sementara terkait koperasi Desa Merah Putih, saat ini Kota Tual telah mencapai angka maksimum sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Ms. Ros mengatakan, sesuai instruksi Presiden yang menekankan terkait peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program ini, maka pihaknya telah menindaklanjutinya sesuai target capaian dengan meningkatkan kolaborasi bersama semua pihak terkait.
13: Secara keseluruhan untuk Kota Tual itu ada 30, 27 desa dan 3 kelurahan. Kalau sesuai dengan Impres 9 dan Impres 17 itu diamanatkan bahwa pemerintah daerah diminta dukungan untuk memfasilitasi lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih.
12: Meskipun saat ini terdapat beberapa desa di Kecamatan Kepulauan Kur yang belum optimal dalam pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih akibat kendala akses dan lokasi terpencil, namun pemerintah Kota Tual kini tengah menyiapkan formula terbaru agar beberapa wilayah dimaksud dapat pula menjalankan program ini secara baik. Selaku Kepala Dinas, Ms. Ros mengaku sangat terbantu dengan respon dan antusiasme masyarakat, terutama para pelaku dan pengurus koperasi. Pihaknya menargetkan ke depan kehadiran koperasi menjadi pionir utama peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Melalui momentum Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, Ms. Ros berharap masyarakat terus memberikan dukungan positifnya dalam pemanfaatan koperasi, baik koperasi umum maupun koperasi Desa Merah Putih secara optimal.
4: Pemerintah Provinsi Maluku membebaskan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB selama 2 bulan mulai 6 Juli hingga 31 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Program ini dihadirkan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam meningkatkan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi menjelaskan, program tersebut diberlakukan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2026 tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada 6 Juli 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan, merupakan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin tertib administrasi dan taat membayar pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.
14: Kita bisa lagi bicara tentang transaksi, kita dorong elektronifikasi karena transaksi elektronik itu mengurangi kebocoran dan menjustifikasi terhadap akuntabilitas dan sistem pengelolaan keuangan pendapatan di masyarakat ketik itu. Kita tutupi celah maksimal mungkin sih, tidak menimbulkan rasa curiga, menimbulkan tafsir yang lain, saksi yang dilakukan dengan pemungut-pemungut atau yang telah ditetapkan untuk menerima.
4: Selain mendorong kepatuhan wajib pajak, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di sektor perpajakan. Ia menambahkan kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah provinsi dalam menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku. Pemerintah menghimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut dengan segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Untuk tahun anggaran 2026, target penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku ditetapkan Rp475 miliar. Dari jumlah itu, target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp77 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp40 miliar, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp191 miliar. Sisanya berasal dari jenis pajak daerah lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian terhadap jumlah target penerimaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, termasuk dampak fluktuasi harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi, peredaran uang di daerah, serta aktivitas perdagangan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap masyarakat tetap taat membayar pajak sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai dan mendukung pembiayaan pembangunan di Maluku.
15: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
16: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya, masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja dinas perdagangan, tapi juga dilakukan oleh dinas kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
15: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran dinas kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja.
8: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon resmi meluncurkan inovasi baru bernama Palafor MBG untuk mendukung kesuksesan program strategis nasional makan bergizi gratis MBG. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh pasokan MBG di wilayah Maluku terjamin aman serta layak konsumsi. Kepala BPOM di Ambon Tamran Ismail dalam dialog aspirasi Maluku

0: dan kelayakannya.
1: Tamron berharap program ini juga memperkuat sinergi lintas instansi di daerah sesuai dengan amanat peraturan presiden terbaru, di mana seluruh tahapan penyelenggaraan MDG dapat memenuhi standar keamanan pangan sehingga kasus keracunan pangan dapat dicegah sejak dini.
2: Kepastian hukum bagi masyarakat tidak hanya lahir dari regulasi yang baik, tetapi juga dari integritas para pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara. Karena itu, pengawasan terhadap notaris menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap pelayanan kenotariatan berlangsung secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komitmen tersebut terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku melalui pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan hingga menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwewenang membuat akta autentik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, menegaskan pengawasan bukan dimaknai sebagai upaya menemukan pelanggaran, melainkan memastikan setiap notaris mampu menjalankan amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab.
3: Proses pendirian akta dan pengusulan badan hukum tidak bisa dilakukan. Sementara di Kudus Selatan, kami sudah bisa membackup dengan 4 notaris yang ada di Kudus dan teman-teman yang ada di Kota Ambon. Dalam prinsipnya, Pak Menteri bergerakkan dan sudah menempatkan notaris, tidak ada masalah. Kami hanya minta dukungan dari kawan-kawan semua, para pendamping, para camat, para kepala dinas, BPD, maupun operasi. Untuk mari kita berganding sama-sama untuk selesaikan permasalahan ini.
2: Menurut Saiful Sahri, pengawasan yang dilakukan secara berkala menjadi ruang evaluasi bagi notaris untuk terus meningkatkan kualitas administrasi jabatan, pengelolaan protokol, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang optimal bagi masyarakat.
1: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak, dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
4: Tomat kita ambil Rp22.000 tuh kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp45.000 lah. Kalau cili sekarang Rp70.000 tuh kilo.
1: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron di Sperindak Maluku di Pasar Merdeka, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur konsisten meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembinaan yang dilakukan, yaitu kontrol langsung terhadap proses penyajian makanan warga binaan sekaligus meninjau perkembangan budidaya sayur sawi hidroponik. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan, peran lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja, melainkan juga harus seimbang dengan pemenuhan hak dasar serta pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak melalui penyajian makanan berkualitas dan pembinaan pertanian modern merupakan dua aspek krusial yang wajib diawasi secara rutin.
5: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh badan tempat pengolahan

0: semua persyaratan yang diperlukan begitu.
1: Ditambahkan Nober Hasanda, untuk program pertanian, langkah ini diambil guna memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal, sekaligus mendeteksi adanya kendala atau serangan hama sedini mungkin demi tumbuh kembang dan hasil panen yang maksimal. Diakui kontrol langsung secara dini di area dapur juga merupakan langkah nyata yang sangat diperlukan. Ia berharap kegiatan rutin dapat menjaga standar kebersihan dan kelayakan dalam memenuhi hak dasar warga binaan. Nober menekankan pentingnya proses transfer ilmu di lapangan kepada warga binaan dalam proses penanaman sayur hidroponik. Kah ini menjadi ruang bimbingan langsung kepada warga binaan yang ditugaskan dalam program pertanian. Dengan begitu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni mengenai teknologi pertanian modern. Diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan bernilai ekonomis setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat.
2: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Wiali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan Ranperda yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
3: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
2: Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan Ranperda tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
4: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon Tamran Ismail mengatakan, pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
5: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
4: Tamran Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan.
6: Demikian dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Maluku dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan talenta musik terbesar di Indonesia. Di balik lahirnya berbagai karya yang mewarnai industri musik nasional, masih terdapat tantangan yang dihadapi para pencipta lagu, yakni rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan kepastian hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat budaya perlindungan kekayaan intelektual melalui edukasi dan pendampingan kepada para musisi, pencipta lagu serta pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem kreatif yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para penciptanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menegaskan, setiap karya kreatif memiliki nilai yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan terhadap perlindungan karya intelektual. Kondisi tersebut menuntut para pencipta untuk semakin memahami mekanisme perlindungan hukum, agar karya yang dihasilkan tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan maupun pemanfaatan tanpa izin.
0: Sekian Cek Fakta.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya, masih tetap eksis, tetap semangat ya. Dengan tugas dan tanggung jawab yang Anda lakukan menikmati waktu libur di saat ini. Maluku sore ini masih menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di sore ini pendengar. Salah satunya adalah selada selama ini dikenal sebagai pelengkap hidangan seperti salad, burger, hingga lalapan. Dan ini ternyata menyimpan beragam kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh ya pendengar. Tidak heran jika selada menjadi salah satu pilihan utama dalam pola makan sehat, terutama bagi mereka yang ingin menjaga berat badan dan meningkatkan asupan nutrisi harian. Meski sering dianggap hanya sebagai pelengkap makanan, selada memiliki kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting bagi tubuh. Sayuran ini juga memiliki kadar air yang tinggi ya pendengar, sehingga membantu memenuhi kebutuhan cairan harian sekaligus memberikan rasa segar saat dikonsumsi. Dilansir dari Halodoc, selada memang bukan termasuk sayuran yang sangat tinggi serat jika dibandingkan dengan brokoli atau bayam. Namun, kandungan seratnya tetap memberikan manfaat untuk membantu melancarkan sistem pencernaan, menjaga kesehatan usus, serta memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga baik dikonsumsi dalam program pengaturan berat badan. Karena selain serat, selada juga mengandung vitamin A yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mampu regenerasi sel. Kandungan beta-karoten di dalamnya juga berfungsi ya pendengar sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

memiliki 32 gigi termasuk gigi bungsu. Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih menghiasi ruang dengar Anda ya, menghibur suasana sore Anda di saat ini pendengar. Semoga Anda terhibur selalu dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi untuk Anda bahwa duduk terlalu lama telah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari di era modern ya. Pendengar, mulai dari pekerja, kantoran, pelajar hingga pengemudi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk. Dan pendengar, kita tahu bahwa tidak kalah penting, setiap orang disarankan memenuhi kebutuhan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan tangga, berjalan kaki saat menelpon, atau sesekali berdiri saat bekerja dapat memberikan manfaat besar ya bagi kesehatan dalam jangka panjang. Menjalani gaya hidup aktif merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Dengan mengurangi waktu duduk yang terlalu lama dan rutin bergerak, masyarakat dapat menjaga kesehatan jantung, mengendalikan kadar gula darah, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Apa itu odol? Dulu, nama ini populer untuk menyebut istilah pasta gigi. Kini, istilah itu telah banyak padanannya. Kemungkinan, generasi milenial banyak yang belum tahu. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Meski merek ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Werke AG. Inovasi pertama yang mereka ciptakan yaitu cairan pencuci mulut atau yang lazim kita kenal sekarang ini dengan sebutan mouthwash pada 1892.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Lemena untuk meluncurkan budaya sekolah aman dan nyaman sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang sekolah aman dan nyaman dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali'i mengatakan, peluncuran budaya sekolah aman dan nyaman adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku, di mana pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tetapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran.
0: Sekian Cek Fakta.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Ya, selamat sore saja pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini ya. Di hari libur ini kita sudah di hari Minggu pastinya di 19 Juli 2026. Ya, informasi seputar Piala Dunia 2026 bakal saya hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, dan kita menantikan pertandingan final nih antara Argentina versus Spanyol besok pagi ya. Jangan lupa nonton karena pasti bakalan seru ya pendengar. Dan juga congratulations untuk Inggris yang sudah menang melawan Prancis tadi ya dengan skor 6-4. Jadi Inggris masuk dalam posisi ketiga nih, juara ketiga untuk Piala Dunia 2026. Dan pendengar, ngomong-ngomong soal Italia yang tahun ini nggak masuk ya dalam Piala Dunia 2026 karena gugur ya pada saat kualifikasi ajang Piala Dunia 2026. Nah, informasi menarik nih mengenai pencarian pelatih timnas Italia kini bertambah selain Antonio Conte. Nah, pendengar, direktur teknik Paolo Maldini ini juga mengincar Andrea Pirlo. Nah, Presiden Giovanni Malago kabarnya akan bertemu dengan Pirlo dalam waktu dekat. Pirlo dinilai ideal sebagai kandidat pelatih Italia saat ini. Nah, Pirlo akan bertemu dengan VIGC ini membahas ide serta visi melatih Gli Azzurri. Namanya muncul bersaing dengan Conte dan Mancini dalam persaingan pelatih Italia. Tiga kandidat pelatih Italia kini muncul, yakni ada Conte, Mancini, dan juga Pirlo. Maldini menjadi penentu keputusan berikutnya untuk masa depan Italia. Sebagai pemain, Pirlo menjadi bagian penting keberhasilan Italia menjuarai Piala Dunia 2006. Nah, Pirlo juga membantu Juventus dan juga AC Milan meraih banyak gelar. Nah, karir kepelatihan Pirlo dimulai bersama dengan Juventus. Pirlo juga sempat melatih Sampdoria sebelum menerima tawaran menangani klub Pro Ligio tersebut. Nah, pertemuan Pirlo dan juga Malago menjadi kunci peluang melatih Italia. Dukungan Maldini memperbesar kesempatan mantan gelandang Azzurri tersebut. Ya, siapa sih yang nggak tahu Pirlo ini ya? Pendengar, salah satu striker ternama zaman angkatan saya dulu ya. Ya, kita lihat saja apakah nanti dia terpilih untuk melatih timnas Italia sehingga nanti Italia juga bisa lolos nanti di 2030 untuk masuk dalam Piala Dunia. Sebab tahun ini kayak kurang lengkap tanpa Italia ya pendengar, dia nggak masuk, mereka nggak masuk di Piala Dunia 2026 dikarenakan gugur pada saat kualifikasi.

Saat Piala Dunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Salah satu tradisi paling seru saat Piala Dunia adalah janji nonton bareng atau nobar bersama teman dan keluarga. Meski pertandingan berlangsung larut malam hingga dini hari, antusiasme masyarakat tetap tinggi demi menyaksikan tim favorit bertanding secara langsung. Biasanya, suasana nobar dipenuhi teriakan, candaan, hingga momen tegang saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Bahkan, banyak orang yang sudah menyiapkan tempat, makanan ringan, hingga atribut negara favorit sejak jauh hari. Inilah yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebersamaan dan cerita yang akan terus dikenang setelah turnamen berakhir.

Yes. Ya, mendengar Shakira dengan La La La ya. Memang Shakira ini menjadi ikon penyanyi terbaik ya Piala Dunia ya. Wow. Kayak dia ikon banget nih. Pas banget kalau menurut saya soal Piala Dunia, nyanyinya juga euforianya itu pas banget dengan euforia dari Piala Dunia 2026 dan juga Piala Dunia beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Nah, informasi menarik untuk Anda mengenai Sunderland, ini diperkirakan memperoleh memasukkan sekitar 1 juta euro atau sekitar 20 miliar lebih dari program kompensasi FIFA. Nah, panen uang The Black Cats dari FIFA itu setelah 12 pemain tim utamanya tampil di Piala Dunia 2026. Dana 7 digit euro itu menjadi tambahan penting bagi The Black Cats untuk memperkuat kondisi finansial Sunderland ya. Sekaligus membantu memenuhi aturan profit dan sustainability menjelang musim 2026-2027. Nah, pendengar, perjalanan pemain para pemain Sunderland di Piala Dunia 2026 ini resmi berakhir setelah Swiss tersingkir dari Argentina pada babak perempat final. Berakhirnya turnamen juga menandai selesainya keterlibatan seluruh wakil Sunderland di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Nah, keikutsertaan 12 pemain di Piala Dunia 2026 ini menjadi catatan membanggakan bagi Sunderland. Selain pemain aktif, klub juga memiliki kontribusi melalui lulusan akademi seperti Jordan Pickford dan juga Jordan Henderson. Nah, kedua pemain tersebut kembali memperkuat timnas Inggris sepanjang turnamen. Program kompensasi FIFA ini memberikan pembayaran kepada klub yang melepas pemain ke Piala Dunia ya. Nah, melansir dari Sunderland Echo, berdasarkan estimasi setiap pemain ini menghasilkan 5.000 euro atau sekitar 102.600.000 rupiah. Nah, per hari ya, uang tersebut termasuk selama masa pemusatan latihan sebelum kompetisi dimulai. Oke. Banyak sekali ya itu per hari ya, pendengar. Oke, wah, Piala Dunia udah berakhir, berarti ini banyak nih yang menerima cuan untuk pemain-pemainnya ya, untuk penontonnya mengeluarkan cuan ya, pendengar, karena diharuskan membayar setiap pertandingan gitu. Kalau Argentina main otomatis harus bayar ya. Yang bagi ingin nonton aja di sana gitu mengeluarkan banyak uang gitu. Tapi kalau punya banyak uang enggak masalah sih kalau menurut saya.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketemu satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Apa itu odol? Dulu, nama ini populer untuk menyebut istilah pasta gigi. Kini, istilah itu telah banyak padanannya. Kemungkinan, generasi milenial banyak yang belum tahu. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Meski merek ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Werke AG. Inovasi pertama yang mereka ciptakan yaitu cairan pencuci mulut atau yang lazim kita kenal sekarang ini dengan sebutan mouthwash pada 1892.

Ya baik pendengar, untuk informasi buat Anda ini mengenai suasana Liga Final Spanyol ini melawan Argentina akan menyertai perjalanan malam pelanggan kereta api Indonesia. Wow. Nah, melalui program Bola Gembira 2026, kereta api Indonesia ini menyiapkan nonton bareng di Hall Timur Stasiun Yogyakarta. Tidak hanya itu pendengar, penumpang dapat menikmati tayangan pertandingan di kereta makan pada 14 perjalanan yang mencakup 10 layanan kereta api. Nah, pertandingan yang ditayangkan melalui Televisi Republik Indonesia Nasional dan TVRI Sport tersebut dimulai pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagian besar perjalanan yang menyediakan tayangan final telah berangkat pada Minggu sore dan malam 19 Juli 2026. Nah, VP Corporate Communication KAI Ane Purba mengatakan bahwa tayangan final di stasiun dan kereta makan disiapkan untuk memberi pengalaman yang berbeda. Nah, di Yogyakarta kegiatan berlangsung di Hall Timur Stasiun Jogja yang juga dikenal masyarakat sebagai Stasiun Tugu. Oke, jadi final Piala Dunia 2026 ini bakal dinonton oleh semua orang ya, pasti. Semua orang pasti akan nonton di jam yang sudah ditetapkan ya pendengar. Entah itu di perjalanan melalui kereta api, laut juga kayaknya bisa ya pendengar.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Aima ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Marilah kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Dua gol Mbappe tercipta pada menit ke-48 dan 66. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya dan sekaligus mengantarkannya memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 10 gol. Rekor tersebut membuatnya melampaui rekor gol Lionel Messi pada Piala Dunia 2026 serta menyamakan catatan golnya dengan Lionel Messi sebagai pemain aktif dengan koleksi gol terbanyak di Piala Dunia. Nah, meski mencatatkan rekor individu, Mbappe mengaku lebih memilih tampil di partai final daripada menjadi pemegang rekor gol terbanyak turnamen, pendengar. Ia juga meyakini Messi masih berpeluang kembali menyalip rekornya saat memimpin Argentina menghadapi Spanyol pada partai final. Nah, kita lihat saja ya, pendengar. Ini semakin seru nih, siapa yang bakal mendapatkan sepatu emas di tahun ini ya, di Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Ya, baik ya pendengar. Satu yang terbaik dari Leodra dengan tiganya kau ya. Untuk Anda yang mungkin lagi di lapangan Merdeka Kota Ambon ya, karena ada Rans Karnival ya untuk acara hari ini dan kemarin. Kayaknya di malam hari ini ada penampilan terbaik dari Freshly ya. Ya, informasi untuk Anda mengenai Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah BUMN dan masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Bali. Nah, dukungan berkelanjutan ini dinilai menjadi kunci keberhasilan konservasi ekosistem pesisir. Sony menilai dukungan terhadap kelompok konservasi masih perlu diperkuat agar program yang telah berjalan tetap berkelanjutan. Ia menyebut bantuan yang pernah diberikan pada 2021 belum berlanjut sehingga masyarakat harus mengandalkan inisiatif sendiri. Karena itu Sony mendorong keterlibatan badan usaha milik negara melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Menurutnya, perusahaan dapat berperan aktif mendukung pelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir. Sony juga menegaskan bahwa pelestarian ekosistem laut tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sektor perikanan dan pariwisata akan berkembang apabila kondisi ekologi tetap terjaga.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: Rp6.000.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik. Heeh, bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
3: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya. Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
3: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
3: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
2: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
3: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
3: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
3: Nah, betul tuh.
2: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
3: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
3: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
3: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Beda kolom.
1: Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Indonesia ini mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki ya. Demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fone, kepada RRI pada hari Minggu kemarin. Nah, pendengar, menurut Fone, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ini tidak memiliki keabsahan hukum ya. Secara khusus, Fone menyebut bahwa Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
7: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
6: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
8: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya kok sendiri, nggak dapat dari MBG.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
9: Kan dikasih tahu, udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi masih saya masukkan, jadinya oke.
10: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Margalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
11: 5 orang honorer sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
10: Kepala Dinas. Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
9: Kan kalau P3K itu guru P3K kan dikasih tahu, udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bisa dari pusat, kalau ada pembukaan lagi masih saya masukkan, gajinya oke.
11: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
9: berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, saya masih menerima
11: Kemarin saya
9: sudah ngomong sama dia, saya sampaikan arahnya, tapi nanti tahun depan saya buat
10: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tebu, tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Timur Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
15: Kita dari Mekoi membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut, Sapriansyah, menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
17: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memasukkan rasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
17: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, ya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk bayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak jauh bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
20: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerja sama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
21: Selamat malam.
20: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau pedalumping. Ini menarik sekali,
21: Bang Rano. Ya. Ini

Sampaikan Bang Wanu tadi di area nonton bareng RS Utara Kandang Jempot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, Resmi Negara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

melihat semut berjalan berbaris rapi. Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa-menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Ya baik pendengar, saatnya ruang rindu untuk Anda. Seperti biasa yang mau gabung-gabung di line WhatsApp dan line telepon saya buka sampai nanti di jam 11 malam. Ya untuk Anda yang lagi di seputaran lapangan Merdeka ya, ini lagi rame banget nih pendengar. Ya jadi hati-hati aja ya. Jangan terlalu larut pulangnya karena besok sudah mulai aktivitas kembali ya pendengar. Ya, ruang rindu spesial di hari ini 19 Juli 2026. Ya, untuk Anda yang mau request lagu pop mancanegara 2000-an sampai 2010-an ya, saya tunggu gabung-gabungnya Anda. Salam spesial untuk Anda di malam hari ini yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon di RRI Digital ya maupun di terestrial di radio Anda.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Christine, kalian nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri. Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambal aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak. Hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat. Biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantep tuh, negara damai, masyarakat nyaman. Kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Ya baik pendengar, saya bacain dulu yang sudah masuk di line WhatsApp kami ya. Selamat malam saja untuk Anda semua yang sudah mulai beristirahat di malam hari ini. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam dari Ayu di Batu Merah. Oke, ada Ayu di Batu Merah, ada Ayu di Masohi juga ya pendengar. Ya, mau request lagunya Jason Derulo, One Two One Me ya, One Two One Me. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Ayu di Masohi. Nanti lagunya pasti saya puterin untuk Anda. Ya, di belakang Ayu dari Helda. Oke, Helda di Kebun Cengkeh mau request lagunya Little Mix, Kak Penyiar, Shoot Out to My Ex ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Anda juga. Little Mix dengan Shoot Out to My Ex nanti akan saya puterin untuk Anda. Ya, di belakang Helda saya terima dulu. Ya, Ruang Rindu selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan Fabio pastinya.
1: Iya, Bung Rivaldi.
0: Saya sudah kenal dari suaranya. Bung Fabio, ya. Kabarnya nih?
1: Kabar?
0: Ya, baik.
1: Sehat-sehat aja, Bung Jo, baik ya?
0: Iya, baik. Ini ya. Di rumah atau lagi di mana, Bung Fabio?
1: Mau ya di rumah kan ya. Ya nonton itu selancar di rumah yang di lapangan Merdeka lah.
0: Oh, kira di Lapmer ya, lapangan Merdeka.
1: Ya.
0: Kirain saya lagi di lapangan Merdeka.
1: Takut nanti itu memang berharap Argentina juara atau nanti terlalu itulah ricu.
0: Iya.
1: Jadi di rumah aja deh.
0: Ya di rumah aja deh.
1: Bikin stok di kompleks aja sini.
0: Nanti tidurnya jangan terlalu late ya, biar besok bisa bangun. Oke.
1: Okay. Itu sudah.
0: Ah, besok kan juga ya.
1: Apa Spanyol apa?
0: Saya.
1: Iya, paham Spanyol apa?
0: Iya, saya Spanyol harus.
1: Mesti ada antitesa toh.
0: Iya. Iya.

0: enggak, Fabio, sebelum salam-salam, mau request lagu apa dulu? Spesial Mopok Mancanegara 2000-an sampai 2010-an.
1: Kemenangan.
0: Ya.
1: Dari Ujo Tenturi.
0: Bukan, bukan, lagu Pop Mancanegara.
1: Pop Mancanegara?
0: Iya.
1: Aduh, lagu apa nih? Apa nih? Betul salam gak lo?
0: 2000-an sampai 2010-an. Sambil begitu juga. Oke, silakan.
1: Oke, yang pertama Caca Ayu Demasoi. Selamat malam, berkati. Kemudian hujan juga di Nangkara. Selamat malam, berkati selalu. Dan di tengah-tengah. Selamat malam, berkati selalu. Bapak Batel, Mama Nona, Govindo, Govinda, Tidi Pelihu, selamat malam, diberkati selalu. Eldino, di Rumah Tiga, selamat malam, diberkati. Pagare Pasteng, juga selamat malam, diberkati selalu. Ada Kakak Gracia, Yaya, Kemeja, selamat malam, diberkati. Ada Kakak Eva di Ternate, selamat malam Kakak, dikasih selalu. Vina di Kebunjeruk Jakarta bersama pacarnya itu, selamat malam, dikasih selalu. Ibu di Bogor, selamat malam. Ibu Ria juga di Jakarta. Ibu Ria juga di Wonosobo, selamat malam, dikasih selalu. Umbe Els di Manado. Dan juga Wiga, Fika, dan juga Jingga sama Wulandari di Manado. Itu semua selamat malam, diberkati selalu. Syarif Hidayat yang diterkawaki, selamat malam, diberkati. Bupopi Miskit juga. Apa lagi ya? Dan semuanya apa?
0: Ya.
1: Oke, lagunya Maroon 5 ya, yang Daylight.
0: Oh, Daylight dari Maroon 5.
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya itu lagu okay. Yang saya dulu.
1: Salamnya selanjutnya buat Smashball ya, teman-teman yang biasa nama di Ruang Rindu. Selamat kalau lagi monitor gabung di sini. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Fabio. Ya, terima kasih untuk Bung Fabio yang udah gabung di segmen ini ya, Daylight. Oke, David Kusner apa Maroon 5 ya? Oh, oke, Maroon 5 tadi ya. Ya, dan saya hadirkan dulu deh, ada Jason Derulo dengan Want You Want Me yang tadi sudah di request. Ada Little Mix dengan Shout Out to My Ex. Dan ada Daylight untuk Anda.

Ya, Bro, satu dari Ambon karena inspirasi dan juga informasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di segmen tadi, program Ruang Rindu. Ya, kembali lagi saya buka line chat dan juga line telepon ya. Satu penelpon aja saya terima, atau mungkin satu chattingan aja saya terima di line WhatsApp kami sebelum saya close program Rindu untuk edisi hari ini, pendengar. Ya, Maroon 5 tadi yang Anda like ya. Semoga malam ini nggak hujan, sehingga nanti lanjut nonton konser di Lapangan Merdeka, lanjut juga nonton bola ya, nobar di Lapangan Merdeka juga, sehingga banyak yang begadang. Begadang sih boleh-boleh saja, yang penting atur waktu malam hari ini agar Anda bisa tidur, jangan terlalu lat, alarmnya dibunyikan sehingga besok pagi juga harus memulai aktivitas Anda ya, memulai aktivitas sehingga enggak ngantuk, pendengar. Ya, kembali lagi saya baca di line WhatsApp kami, ada satu chat yang sudah masuk nih. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya, Kak Rivaldi bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kak Rivaldi, aku nih aku penggemar lama di Pro 4 ya. Iya. Oh iya, Ini fans lama di Pro 4 dulu ya. Kok baru gabung nih? Iya. Sudah berapa tahun ya? Hampir sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Ya, Kak Rivaldi bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya kabarnya baik. Anda gimana kabarnya nih? Iya. Ya, langsung saja mau request lagunya Sam Smith dong, Like I Can. Oke. Terima kasih untuk Kak Rivaldi. Terima kasih juga ya. Iya, nanti kapan-kapan gabung ya. Terus kalau ada waktu datang ke studio biar kita nostalgia. Langsung aja saya hadirkan dari Sam Smith dengan Like I Can. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Saya sudah sampai di sini program Ruang Rindu. Setelah ini akan ada ya lagu-lagu menemani waktu istirahat malam hariannya Anda ya. Di malam hari ini, yang lagi beristirahat selamat beristirahat, yang lagi beraktivitas juga selamat beraktivitas, walaupun di hari Minggu mungkin ada shift-shiftnya ya. Oke. Ya, Sam Smith dengan Like I Can.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk cepat beradaptasi, UMKM menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Setiap transaksi yang ada dan dilakukan oleh Anda dengan UMKM tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas Anda.

buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

0: Ijo, lihat ada bintang jatuh. Kalau bisa aku minta sesuatu, aku ingin jadi ilmuwan terkenal.
1: Itu cita-cita yang keren, Kamat. Tapi ingat, bukan bintang yang akan mewujudkannya. Kamu itu yang harus belajar dan bekerja keras.
0: Tapi rasanya sulit, Jo. Banyak yang harus dipelajari. Kadang aku merasa tidak bisa.
1: Kamat, setiap orang

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan usaha. Menurut Salman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

0: Dibuang saja Bu Ira sampahnya di sini, daripada kita capek-capek ke tempat sampah yang jauh di sana.
1: Betul Bu Ani, kita buang di sini saja ya. Lagi pula tidak ada yang melihat kita. Biar saja petugas sampah yang membersihkan nanti.
2: Waduh ibu-ibu, kenapa sampahnya dibuang di sini? Kan sudah ada tempat sampah yang tersedia di kampung kita.
1: Alah, ya, Pak RT.
0: Biarin aja. Kan ada petugas kebersihan yang mengangkatnya nanti.
2: Astaga, ini kan mengatur lingkungan. Dan apa ibu-ibu tidak takut nanti terjadi banjir?
0: Tidak mungkinlah Pak RT, masa terjadi banjir? Ibu Ira, tolong Bu, rumah saya kebanjiran.
1: Aduh, Bu Ani, rumah saya juga kebanjiran, Bu.
0: Aduh, tolong.
1: Tolong.
3: Jagalah kebersihan lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari banjir dan longsor.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Minggu 19 Juli 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Senin 20 Juli 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

0: mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
1: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya. Terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
0: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya. Dia bisa lari kemana-mana dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
1: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola kemudian mengontrol permainan di lini tengah.

0: Fatwa. Di sini saya melihat justru apa ya, ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti yeah. pertandingan perebutan mereka tiga tadi ada 10 gol yang tercipta. Yeah. Tapi saya kira di pertandingan final ini resiko yang terlalu besar ketika tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
0: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang lebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai terutama pemain-pemain belakang Spanyol dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik? Apa yang perlu diwaspadai di sini?
0: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Jurela pasti juga sudah bisa memberi apa ya, antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap, kemudian atau dari tengah. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
0: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi, kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di kedang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
0: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti, seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari Asus Messi. Ini memperlihatkan hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti ini, Bung Ari?
0: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung, di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
0: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan. Karena

0: mereka kesadar gitu. Ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman skuad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
0: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan perlu mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih. Ya. Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu. Kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
0: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Galatasaray ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
0: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketika satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
0: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ketujuh buat mereka. Dengan tiga diantaranya final itu kalah dan tiga diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
0: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, salam olahraga.
0: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik benar. Saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Modal untuk menentukan dan paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Karena harus kemudian terjadi kas suap menguap.
4: Lumayan, harus saya kasih suap.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang saya tentukan dalam pengisian itu. Kalau terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, on the way to the 2020 season.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final

terakhir menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak tiga hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari suatu hingga kopi ini. Saat ini, saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI di Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat, ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman...
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini, kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat kita bisa terus meningkat dengan adanya nonton barang di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai dorongan dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik nobar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga, dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Sapitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian, ya. Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar terkendali meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya, meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 terus menera untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya,
0: apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasannya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simple pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng, di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Always know, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RJO Jakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Iya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Dan Pak, ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI, yaitu mantan legenda PES IS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2020.

0: Baik, pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari, Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Rahman, kabar baik ya, Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau
0: nanti
1: sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke, tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya.
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul. Nanti
1: 3-1.
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal?
1: Iya, Jamal.
0: Lamin Yamal?
1: Iya, Lamin Jamal, iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga, Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum, Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih, Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol, Pak Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya, Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk ya,
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Ya. Oke, baik. Untuk siapa yang gol ini nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, ya. Merino ya. Oke, saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Kalau ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang gol ini? Pak Sore kira-kira nanti.
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Yang ini, ya, terima kasih. Salam ya. Olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak
4: anak dia.
0: Nggak iya. Berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya. Pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berombongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah. 3-2 untuk Argentina.
0: Tiga untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dan Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God Messi God. Oke, baik. Terima kasih, Bu Indra.
4: Terima kasih. Ya,
0: dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya.

0: Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
1: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali ya Spanyol.
1: Iya lah, setahun itu Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
1: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
1: Rodri.
0: Iya.
1: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
1: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1.
1: Wisnu.
0: Oke, nanti siapa yang golin nih kira-kira nih?
1: Wah, kalau ini sih saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus sih.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus kayak ini, semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngagolin Pak John kira-kira?
1: Ya itulah. Ya semuanya bisa.
0: Semuanya bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu sama lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke oke, baik deh, saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, jaya, jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan Argentina. Siapa yang ngagolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Gak bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya, karena ya, peringkat satu dan peringkat dua juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari ya, si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dua dari dua generasi yang berbeda. Hah? Dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya, dia tuaan dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni, yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala, atau kalau di posisi dia berarti ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay,
3: pernah dipanggil 7, dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri gitu. Tapi, yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Yeah.
3: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: yeah.
3: di antara selisih yang 630 di 3 pemain. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan enggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan usia mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Iya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Jadi menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita, ya orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS,
0: yeah.
3: pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sama ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan
0: Argentina.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 17 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19 pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Esto ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail.
4: Selamat. Ibu
0: Hudo. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali nih. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya. Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama cukup. Oke, okay. Pak Ismail dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong.
0: Pak
5: Atong Pekanbaru. Kalau Pak Atong 2-0 Argentina yang tak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong siapa? Dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kursinya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kursinya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Esto, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Esto?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagian jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Nah, di depan Argentina dengan 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah, okay. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena biasa kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya seperti itu dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua back tengah mereka ada Lisandro Martinez ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat. Tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di bawah pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di bawah pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang kita gol bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal nyetak 5 karena dia penyerang ya tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol ada di Pedro Porro juga mencetak gol bahkan Pedro Porro 2 Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik dan itu. Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catat aja kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
0: Itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
3: Lawan Inggris.
0: Inggris. Nah itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
3: Yeah.
0: Nah artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
3: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan melakukan diving yang gak penting itu, gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobbie Mainoo misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya. Tapi bisa ya.
3: Dia langsung bisa ke-direct-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan enggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari ya.
0: Iya.
3: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah ada di pikiran dia. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu.
0: Okay.
3: Ke belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini jadi harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya mau menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir nih, Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
3: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu, selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu. Dan babak pertama Spanyol bisa tak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
0: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
3: Saya kok melihat seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
0: Yeah.
3: Karena 90 menit kalau sampai penalti ya okelah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
0: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion, dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
7: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamin Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris, dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Di babak yang kedua kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
8: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai, dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya ada di sana, kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerja dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Emerick Laporte di sana, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain di Argentina. Kini Spanyol terus menekan sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkul menjaga kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh, kami lihat pemain Argentina, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Jika demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico mencoba menggiring bola untuk ke belakang dia cepat kepada pemain nomor 9 Julian Alvarez melihat di garis tengah sudah tarik ke belakang pada kapten Messi berputar-putar dia mundur ke belakang lagi ada Gonzalo Montiel di sana kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister masih berputar-putar tarik ke belakang coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba bangun serangan dari set terus kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa belas sepenuhnya Allister mundur ke belakang jauh lagi dia. Jasa dengan Rodrigo De Paul ataupun siapa gerang di sana masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal. Mundur ke belakang lagi kuasa sepenuhnya. Kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo mundur ke belakang mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Allister kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez teruskan kepada Tagliafico tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Allister tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro bek kanan yang mencoba membangun serangan ini mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon berikan pendek saja kerjasama lagi dengan Amerik Laporte kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018.

0: tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz taring ke tengah, masuk kita lawan sudah. Kutak-katik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Pau Kubarsi, umpan ke depan Lamin Yamal ataupun rekannya, kuasa bola sebelumnya berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke kawan, kop, ah tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana. Salah umpannya. Kandas si kaki pemain Spanyol. Berbahaya serangan Spanyol dari kotak lingkar tengah ini. Kotak ketik sebentar dia. Melebar ke sektor. Ada Kukurea. Kukurea kemudian ke belakang jauh. Kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dari kotak penalti. Dibayang-bayang oleh pemain Argentina. Masih kembalikan kepada Kubarsi lagi. Teruskan kepada Kapten Pedri. Mundurkan kepada Kukurea. Di daerah kotak penalti. Lepas tembakan sulit tawaran. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamin Yamal. Namun kalau umpannya kini berganti tekanan, kali ini menterobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina. Namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan Argentina. Oh, kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghalau bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Semua langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepuluhnya, berputar-putar dia, tempat menggiring bola masuk ke sepuluhnya, mendekati kotak penalti Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyare Zabal gagal menghadang bola tadi atau melambatkan umpan Korea karena memang jauh sekali, dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alistair. Alistair mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Tuh, ketakadik sebentar dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah di kasus sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pendengar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi, lingkaran tiga sektor gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayangi Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi, kutak kali sebentar dia di lingkaran tengah masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerja semakin serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola, kutak kali sebentar dia mereka dibayang bola, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina, dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya, oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah sebuah gerangan di sana, namun salah umpannya diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-katik sebentar dia, masih darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba melewati garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, kepada umpan terobosan ke depannya dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikalas kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Tinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Estu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan 3 kali Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tersita nih, Bung Estu.
2: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya di, ya, di menit ke di awal-awal menit, tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez.
1: Iya.
2: Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan dan saya harapannya, oh sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina.
1: Okay.
2: Ternyata hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 60 berbanding 35.
1: Betul.
2: Tapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Henderson break tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu.
1: Hmm.
2: Total touch in box itu 7 berbanding 0.
1: Okay.
2: Tapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum Henderson break. Jadi saja tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuk ke menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Henderson break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus dan itu touch in box yang terakhir yang setelah Henderson break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina, sorry Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
1: Okay.
2: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tanggung bola-bolanya.
1: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung untuk bisa mencetak golnya itu? Bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
2: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi waktu yang pertama saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke 40 dengan menghalangi Orizabal tadi hampir sama dengan, tapi ternyata Lisandro Martinez menit 43 harus atau menit 43 detik ke 40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membikin Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sia.
1: Nah itu dia tuh.
2: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini berapa kali ketinggalan. Bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina sekarang ini. Walaupun di sisinya Montiel sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi, tapi di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua back lawan. Jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
1: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
2: sangat kurang maksimal.
1: Nah, oke. Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung.
2: Sebenarnya berkaca pada setelah Idrisemrik tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering kali kehilangan bola, sering sekali duel kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan atau dua pemain yang bisa menjadiin target man di situ. Ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya. Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, box itu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu. Jadi tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Estu. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRI ND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik, Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maaf nih mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final tuh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini. Jadi ya, saya pengen ke sini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, percaya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya, tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang?
2: Iya.
1: Oke, terima kasih waktunya Abang Chris. Dan dapat informasikan juga event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih TRCND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi ya. Saat ini saya berada di halaman Studio Pro 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Seribu lebih masyarakat akhirnya berkumpul untuk menyaksikan atau menonton secara langsung pertandingan sepak bola antara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Semayu Yogyakarta. Selamat pagi Mas Arif.
2: Selamat pagi Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya pendukung Spanyol. Jadi panas ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Terima kasih Mas Arief atas waktunya.
2: Sementara
1: itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlaga. Selain penonton
3: Nama Aris
1: dari Yogyakarta dan Parwato, Perjuara dari Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Suasana nonton barang atau nobar yang berada di kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah. Penyelenggaraan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung kota Sintang di lintasan Gumbang Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana euforia apa yang didapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Karena ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya. Ini adalah piala dunia pertama kali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Drama final yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Hadi Sumari. Demikian dari kawasan Tugu Bang Indonesia, Pak Presiden melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Mutiafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

0: Amerika, jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini, mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: Oke, ya itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick-off babak kedua akan dilakukan oleh timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Kubar sih, bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya. Ya, menguasai bola namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini. Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Lendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Kukureya tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, ke belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada samjal gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Christian Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi kerjasama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya. Yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan ada Kubarsi tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masuk Kubarsi kepada Rodri, kerjasama dengan Kubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez, pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez coba untuk memancing pergerakan dari Spanyol, bergeser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol, bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango, akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini, bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel, kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena, tendangan De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena, tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka, bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini, Romero, Cristian Romero langsung yang dituju ke tengah, kali ini adalah McAllister tadi, McAllister sundul kepada Messi ke depan, dia bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana ke belakang, Tagliafico masih ada main nomor 5 Paredes di sana, geser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena, kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul, ke belakang dia, langsung ke depan kali ini yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan di sektor kiri, ke belakang dia Cucurella, kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah, Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina, tanpa bola. Nah, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol, terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Nico Gonzalez. Paredes di babak yang kedua ini, tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella geser dia ke belakang kali ini, Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini, Pedro Porro bergali ke belakang dia, Pau Barsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana, bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronaldo Paul, langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri, Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Dani Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana, masih McAllister mencoba membantu serangan, kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar, sepertinya lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi, ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon, kali ini boleh menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari

Aduh, Kukurela, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif, Kukurela meninggalkan. Aduh, posku, tapi tidak berhasil. Kukurela masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap kosong-kosong. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Kukurela mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini. Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia, kepala Kobaris ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro. Umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Bergeser lagi kepada Pau Kubarsi, ke kanan dia adalah Porte. Kemudian masih Pau Kubarsi, geser lagi ke kanan Pedro Porro. Pedro Poror ya, bukan Pororo ya. Kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerja sama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih masuk kami, masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, di antaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit kali ini. Masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri membentur pada bagi, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti. Umpan nasi dalam diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan.

0: arahan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Orzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih agak penyelesaian agar lebih lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul, ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Yamin Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan oleh Yamin Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina. Dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik. Dan pertandingan masih terus berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara Bregar, dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih tetap 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian kini. Spanyol mencoba serangan cepat dan gering pulang berhasil dan gerak petak nanti lepas jebakan Mutawang. Oh, lepas untah dari pulkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamine Yamal, pemain yang masih muda, beli langsung ke gawang, lepas terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari segala, mencoba giring bola Pedro. Pedro menurut balik ke Lamine Yamal, angkat ke gawang, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Top 2 terjadi, yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sapu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang melihat dari belakang Kukurea, tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Cubarsí. Mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Ketika tibu sejenak dia masih menggiring bola. Umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamine Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini ada Cucurea. Cucurea umpan terobosan ke depan yang tuju adalah pemain depan ke depan, masih menggiring bola dia, angkat peluang gawang, terjadi klub dua di sana. Oh, di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Yamin Yamal, saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Yamin Yamal berpetak yang menggiring bola, merasa jantung pertama, angkat dulu gawang, top, keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja Debbie Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina, saudara-saudara. Dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal. Ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergara, bersama dengan itu saat ini terjadi hydrant break, dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goalnya. Lalu ada satu peluang big sing yang cukup bagus tadi, peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan ada Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
2: Baik, saudara bergara dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion New Jersey di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola gerak tubuh sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri. Rodri permainkan bola kepada Kukurea dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Casablas Uamo nomor 26 masuk kami, nomor punggung 26 Casablas punya kotak kali sebentar dia, sodorkan bola perik cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Casablas sepenuhnya ketatia Pico mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah, oh tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di terakhir sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak benar, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas di pemain-pemain Spanyol, datang kini serangan, umpan cepat menggiring bola, kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico, Pico di sana mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Max Allister. Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berkutak ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, kutak ke di sebentar dia, oleh 3 pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone, Simeone salah umpannya, kandas 3 kick Kukurea, Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri, Rodri kutak ke di sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kiri, pemain-pemain Spanyol mencoba bang serangan kepada Pedri, Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo, Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti tekanan Argentina, mencoba membungkus serangan kepada Julian Hapes, sampai namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol dan akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi, Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia, kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte, umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat ke dalam, umpan terbasir ke gawang, oh yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara negara, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026 ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana, kami lihat ada Subasi, Kota Kedik sebentar dia masih permainkan bola Subarsi. Tak misalnya umpannya di lingkaran tengah kini masih Spanyol dengan kostum merah biru. Kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasai sepenuhnya William. Kota Kedik sebentar pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten pada berbahaya menikah Rabi lepas ke dalam gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Messi, berikan pendek saja berbahaya mereka Rodrigo tak di sana dia angkat mulut gawang lepas. Oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, ternyata lepas kepada pemain. Oh, hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berkasih di selamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke maya, masuk ke sekini pemain Spanyol dan akhirnya bola tadi dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya harus dilakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya kembali lagi dilakukan William langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini, gerak tipu sejenak dia mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah sebelum ke depan. Messi mencoba menghadang halangi namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang ditu adalah Poro. Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasir. Kini Spanyol kuasa belas sebelumnya, kerjasama lagi dengan Lamine Yamal. Kutak-katik sebentar Lamine Yamal ini mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berang bola, berikan pendek saja cepat menggiring bola, balas segitu ke dalam, angkat ke mulut gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol membentur pemain belakang Argentina dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Tagliafico. Dan tentu saja Tagliafico maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina. Dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17, saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Mark Cucurea, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara pendengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola dia merangsek jantung pertahanan lawan. Mulai tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kadik. Sementara dia kami lihat di sana ada Pedro Porro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsi, berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang, ada Cucurea di situ, melebar ke sisi luar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola melewati tiga resnya sudah kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara. Namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang, langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan. Namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dari sepak gerangan. Di sana ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terawas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak di sebentar dia berikan kepada Lamine Yamal, mencoba ke sebelah sebelumnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak-kadik sebentar, ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Cucurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bang serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak-kadik sebentar, dia kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 bekasnya sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran secara bergerak dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal terobosan, berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22 Pau Kubarsi, ambil ancang-ancang dia, ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung mundur ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Kubarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Cucurea di situ, mendekati daerah kotak penalti, si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepatnya mengangsek, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak Kodapti dari satu sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara Bregar, 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0 Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yucir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi. Namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal, lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí, lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Cucurella. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia, berikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut. Karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí, masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali, oh maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez, tendang saja bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister, kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi, masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi, nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, semua umpan tarik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi, tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan. Walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua, dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol, termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, kini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasanya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Ya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
3: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak on goal dengan tepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan, dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan
3: ya,
1: 10 shoot on goal lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi, tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan ya. 10 save.
3: Nah,
1: ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi ya, ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya, mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini memang Emi Martinez sangat luar biasa penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus berada 10 orang, mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti, lalu ada Christian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back, tapi memang Emiliano Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih terjadi seperti itu, bisa jadi para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka, masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah milik Argentina.
3: Oke. Okay.
1: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus.
3: Ya.
1: Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan, dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
3: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pendengar, kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
4: Ya, baik saudara pendengar, extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurea, umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana, berikan kepada Lamin Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro, pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri, di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurea, masih Cucurea, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi, kali ini melebar, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamin Yamal, pendek saja belikan kepada Pedro Porro, masih Lamin Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez. Tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti sebelum Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0 saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi, maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi, langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola, Laporte melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Cubarsí, pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mencukup mengirimkan umpan, sebuah dan gol. Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico Williams, karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic, karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina, karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
0: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol, di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina. Namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali. Saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya Erik Hamzah kan? Bukan ya? Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Erik yang juga bersiap, Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol, masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung kepada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Kalina. Pemain Argentina berganti, Kalina pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi, kali ini keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam ketoker penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí, di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergeser para Cucurella di sana bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina, kali ini bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, berkali ke nomor 22 lagi, masih pemain-pemain Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia. 1-2 umpan 1-2 kali ini peragangan pemain, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana, apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sebelah kanan. Di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico.

Menor punggung 20 di sana Pedri, masih Pedri. Bergeser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan Menor punggung 12 di sana. Pedro Porro balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams sebaiknya oleh dua pemain dari Argentina di sana. Masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh setelah terjadi sentuhan dengan Cucurella tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Gilardo Simeone. Kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga menor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kalau kita kembali ke dalam pertandingan kali ini, Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun belum berhasil dari sektor kanan. Kali ini masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang. Kali ini sang jaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung ke dalam umpan terobosan. Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melakukan serangan kali ini. Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Balik pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana. Masih terpatahkan lagi kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone. Masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29 ada Molina di sana, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana, main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol, Ferran Torres. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Ya, namun main nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara yaitu Merino, sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina. Masuki menit kedua pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan. Ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan, tanda waktu extra time

0: babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
0: Martinez.
1: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
0: Sekarang dia ya.
1: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marcos Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar pengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
0: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta. Kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya, bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muter dan gol. Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Esu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bu?
1: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rudy Zabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
2: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang Argentina melalui kaki Facundo Medina, sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Leicester setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí, kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Cubarsí, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri, lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Cubarsí, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi. Kembalikan bola kepada Kukurea, ke depan kepada Lamin Yamal ataupun Ferran Torres, umpan terobosan kepada Nico William, mendekati kotak penalti dari Argentina, terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico William. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
0: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez, langsung saja jauh ke depan, jatuh dari pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres, masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada lapangan sendirian, gol! Posisi dari Ferran Torres aman tadi, jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offset tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina, sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Dicoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukurea. Masih Messi, lompat ke tengah. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol, sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol, kita nantikan. Serangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, coba dikuasai oleh Nico Williams. Coba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina, umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melakukan serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, berbahaya. Ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol.
3: dimainkan.
0: Berapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan memang posisi atau gol tadi, bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, apaknya bola atau keuntungan akan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, Rashid Slavkovinsik ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina. Mereka mundur ke belakang, Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menata ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Coba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit memimpin jalannya pertandingan. Slavkovinsik memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari Ronaldo. Ini berbahaya, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Messi, kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang sudah lakukan dengan kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, tampaknya harus diulang, dihentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan jos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0 melalui gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan. Mencari Lamine Yamal tadi namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol.
2: Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister, mundur ke belakang McAllister, Paredes larikan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol, namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya, sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini, di mana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini masih terlihat semarak mengusul pemimpin skor bagi Espanya, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina, halau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan, tadi masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina, nampaknya Otamendi tadi, tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini, kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella, lagi ke belakang lagi dia, mengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Piero Porro di sektor sebelah kanan, ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres, masih Ferran Torres, dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina, kembali patah di tengah jalan tadi Otamendi, terjatuh Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu, bersiap-siap merayakan detik-detik akhir. Apakah mereka akan memastikan juara ini? Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia dari kotak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres, dan bersamaan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya, Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
1: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia. Mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente Del Pozzo, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis de la Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente Del Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. mereka otomatis akan menjadi tim nomor 1 di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru, tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama khusus untuk Nico William. Nico William masuk menit ke-75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa, dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
0: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili sportcaster yang lain, Janto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: Ya, mendengar, selamat kepada timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Yeah. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selalu kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena yeah. Saya sangat sangat sekali terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai, Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata adat overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak Piala Dunia selanjutnya.
0: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini. Dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali, mulai dari kiper sampai pemain depan. Dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi.

cinta merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita baru saja ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan selamat untuk tim Spanyol yang sudah memenangkan Piala Dunia 2026 saat ini. Dan kami kembali menemani Anda pendengar di saat ini, saya Susan, dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menghiasi ruang dengar Anda ya. Di hari ini ya, Senin 20 Juli 2026. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait cuaca dari BMKG bersama Prakirawan Elis.

0: Pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Elis. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pagi para pendengar Prosatria dari Ambon. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dan gelombang laut untuk pada hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan untuk pagi hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Untuk siang hari umumnya cerah hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru. Untuk malam hari umumnya cerah hingga berawan tebal, dan untuk esok hari Selasa 21 Juli 2026 kondisi cuaca untuk wilayah Maluku dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun berpeluang hujan ringan terjadi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum mencapai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 56% dan maksimum mencapai 95%. Peringatan dini untuk angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sedangkan untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari kami BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.

langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih menemani Anda di pagi ini ya dengan penuh semangat. Kita jalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kebahagiaan juga ya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan itu semuanya berjalan dengan lancar. Dan pendengar, di saat ini ya, opini publik hadir untuk Anda pendengar yang ingin memberikan opini dan komentar Anda di pagi ini terkait dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak. 383-4921 terbuka untuk Anda yang mau memberikan opini dan tanggapan Anda di pagi ini. Dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 terbuka untuk Anda pendengar.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah, lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai, semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

0: mau buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mu.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, lalu nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabur itu betangka akan juga. Dari parimbeta pun 1 juta nyiak malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai di

0: 101 RRI Ambon.
1: Maluku dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan talenta musik terbesar di Indonesia. Di balik lahirnya berbagai karya yang mewarnai industri musik nasional, masih terdapat tantangan yang dihadapi para pencipta lagu, yakni rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan kepastian hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat budaya perlindungan kekayaan intelektual melalui edukasi dan pendampingan kepada para musisi, pencipta lagu serta pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem kreatif yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para penciptanya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menegaskan, setiap karya kreatif memiliki nilai yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan terhadap perlindungan karya intelektual. Kondisi tersebut menuntut para pencipta untuk semakin memahami mekanisme perlindungan hukum, agar karya yang dihasilkan tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan maupun pemanfaatan tanpa izin.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada dengan berbagai cara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar. Dengan penuh semangat kami menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan sesaat lagi nantinya kami hadirkan untuk Anda Aspirasi Maluku ya pendengar, dengan topik mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak. Untuk pendengar semua yang sementara beraktivitas, selamat pagi, tetap semangat. Yang mungkin di saat ini sedang melintasi jalan-jalan seputaran Kota Ambon yang lagi macet ya, tetap semangat di saat ini tetap eksis sehingga perjalanannya sampai di tempat aktivitas berjalan dengan lancar. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar dengan berbagai acara di pagi ini. Dan kami hadirkan untuk Anda Aspirasi Maluku dengan topik mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian banyak dana yang dikondisikan situasi masyarakat dalam
3: kondisi ini pilih
4: Aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Susan dan kembali lagi kami jumpai Anda pendengar maupun Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan live TikTok. Kita jumpa lagi di Dialog Aspirasi di pagi ini. Dan sebagaimana topik yang disampaikan tadi, yaitu mendorong peningkatan PAD lewat pemutihan denda pajak, tentunya menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, ada Dr. Jaluluin Salampesi yang saat ini sudah ada di studio. Dan bagi Anda yang mengikuti kami siapkan line telepon 0813-5624-5886, itu nomor WA studio. Sedangkan nomor telepon kami 0911-383-4921. Terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di live di pagi ini dan kami ucapkan selamat. Mungkin Anda sementara dalam euforia ya Piala Dunia, selamat bagi pendukung Spanyol dan juga selamat bagi pendukung Argentina. Baik, kita mulai, kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Dokter, apa kabar? Sehat ya?
6: Selamat pagi, sehat Bung Berce, ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita semua dalam kemenangan ya. Bukan ya. Satu tim aja, semua menang.
5: Semua menang, tapi saya dengar Bapak juga korban kemacetan akibat pawai.
6: Waduh, luar biasa. Saya itu udah dari setengah delapan turun. Macet total di jalanan. Tapi ya itulah bagian daripada kemenangan.
5: Iya, kemenangan ya.
6: Yang penting jangan ada yang jatuh di jalanan. Kalau ya, tidak, ya. Jasara Harja akan bertindak.
5: Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita masuk di kita punya topik, Bapak ini fans apa, Pak?
6: Saya sendiri sebenarnya fans Brasil ya.
5: Brasil ya, ya. Udah pulang duluan ya.
6: Tapi udah pulang duluan.
5: Baik, Pak silakan kita memulai kita punya dialog di pagi. Tapi saya kasih waktu untuk awal, silakan sapa dulu pendengar dengan teman-teman yang menonton kita di live TikTok maupun yang ada di YouTube, silakan.
6: Teman-teman, saudara-saudaraku di live TikTok maupun live YouTube dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa pemerintah Provinsi Maluku tetap harus bergerak. Bergerak untuk mendorong peningkatan PAD dari berbagai sumber. Maka menjelang hari ulang tahun 17 Agustus yang RI yang ke-81 dan Provinsi Maluku yang ke-81, Pak Gubernur memiliki inisiatif bagaimana memanjakan para pemilik kendaraan bermotor untuk bisa melunasi pajaknya melalui Pergub nomor 10 2026, ya, tentang pembebasan denda untuk tahun berjalan. Jadi ya, kami harapkan bahwa bagi masyarakat yang memiliki atau belum sempat bayar di tahun-tahun kemarin, datanglah bayar ya di loket-loket ya, terdekat, atau bisa menggunakan samsat elektronik untuk melunasi pajak-pajak Anda, karena hanya bayar pokoknya saja. Jadi dendanya tidak akan dipungut karena memang dibebaskan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat.
5: Ya baik, sebenarnya tadi Bapak katakan sesuai dengan peraturan gubernur nomor 10 tahun 2026, itu tentu pasti ada ada syarat maupun batas waktu ya.
6: Betul sekali Bung Berce, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di ring tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita di tahun-tahun kemarin tanpa bayar denda pajaknya. Kita bayar pokoknya saja. Mari sama-sama mendukung program ini sehingga bagian daripada support kita untuk menjadi warga negara yang baik.
5: Ada yang menanyakan bentuk keringanan apa yang bisa diterima oleh wajib pajak kita, Pak?
6: Keringanan yang ditampilkan dalam kondisi ini adalah dendanya diputihkan. Jadi bayar pokoknya saja dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas ya, sehingga Jasara Harja tetap melakukan fungsinya dan pajak tetap berjalan. Jadi pokoknya saja, bila belum melunasi denda pada beberapa waktu yang lalu, maka datanglah sekarang karena tidak dipungut dendanya, wajib wajibnya saja yang akan dipungut.
7: Jadi nanti batas waktu 31 Agustus itu pas masuk dengan 1 September
6: ya.
7: Itu mulai ini ya.
6: Betul, difungsikan normal.
7: Ya, baik. Dan cara dan apa syaratnya apa itu Pak ya?
6: Bapak Ibu yang kami hormati, memang standar ya, standar yang menjadi bagian dalam administrasi perpajakan kita adalah kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan itu ditandai dengan BPKB, kemudian ya. STNK. Ya, sekarang ini kita juga bisa membayar secara elektronik, tapi tetap persyaratannya secara administratif itu harus dilengkapi. Kemarin ada beberapa penanya ya, wajib pajak menyampaikan terkait dengan program yang pernah dilakukan atau disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk bayar tanpa KTP. Memang benar, program-program semacam itu akan bisa didorong ke depan karena kalau sistem elektronifikasi data kita itu udah lengkap, udah valid, udah menjadi bagian dalam penguatan sistem administrasi yang secara komprehensif administrasi lengkap, maka hal-hal demikian tetap akan juga menjadi bagian yang mensupport. Tetapi untuk sekarang ini karena sistem sementara di disesuaikan, maka tetap administrasi dasar ditetapkan. Jadi
7: kita melukuh belum ya?
6: Belum.
7: Ya, cukup membawa surat-surat kendaraan bermotor
6: ya,
7: saja.
6: Tetap standar seperti semula. Ya.
7: Ya, baik. Pak, kalau berbicara tentang ini dan bagaimana ketika ini program itu, karena kita tahu sudah Juni dan Juli, nanti sebentar lagi kita masuk Agustus. Ya. Tapi punya dampak nggak terhadap peningkatan PAD kita, Pak?
6: Pantauan saya dalam seminggu terakhir memang ada peningkatan. Masyarakat kelihatannya memanfaatkan momen ini dengan menuju kanal-kanal pembayaran yang ada. Misalnya ada di 11 kabupaten kota terdapat masing-masing satu UPTD ya, UPTD Samsat, sistem administrasi menunggal satu atap, yang mana di dalamnya sudah terdapat kepolisian, dalam hal ini Dirlantas, Direktorat Lalu Lintas, kemudian Jasa Harja, Bank Maluku, dan petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Maka dari 11 kabupaten kota itu, di Kota Ambon sendiri ada 3 lokasi. Ya, ada kantor Samsat Induk Kota Ambon, kemudian ada drive-thru, dan ada di MCM. Namun langkah-langkah yang kita lakukan sebagai bagian dari inovasi untuk pendapatan, di mana sistem elektronifikasi transaksi daerah sementara kita dorong bersamaan dengan upaya untuk memanfaatkan kanal-kanal pembayaran secara elektronik, sehingga masyarakat bisa menggunakan HP-nya, membayar pajaknya dari manapun saja dia berada, dan untuk cetak notisnya tinggal menghubungi kapan saja ke kantor Samsat terdekat dengan menunjukkan kwitansi atau label pembayaran yang telah dilakukan.
7: Jadi semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak kita,
6: semakin
7: ya.
6: Semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak kita.
7: Ya, baik. Pak, kalau itu berbicara tentang kita di ibu kota provinsi atau kabupaten, nah bagaimana dengan masyarakat di pulau-pulau?
6: Ini pertanyaan yang menarik. Beberapa langkah yang kami lakukan adalah pendekatan dengan pendekatan dengan bupati wali kota untuk mendorong para camat, para kepala desa mengidentifikasi kendaraan-kendaraan bermotor yang ada pada wilayahnya, sehingga kalau petugas kami belum sempat sampai ke wilayah itu, maka kerjasama-kerjasama akan ditingkatkan dengan pendekatan kepada para kepala desa. Nah, mudah-mudahan ini ke depan akan bisa memberikan langkah yang terukur terkait dengan mendorong untuk masyarakat sadar membayar pajak. Hal semacam ini merupakan bagian yang didukung oleh Bapak Gubernur kita, ya Pak Wakil Gubernur kita, untuk bagaimana memberikan satu langkah maju terhadap identifikasi pemilik kendaraan bermotor dan menyadarkan mereka untuk melunasi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik. Karena dari hasil pajaknya ini, pembangunan-pembangunan kita akan bisa didorong dan mendorong kemandirian fiskal di pemerintah Provinsi Maluku.
7: Iya Pak. Dan kita kalau masyarakat kita yang ada di pedesaan atau ada di pegunungan, di wilayah-wilayah 3T itu kan mereka kan cukup sulit untuk akses ke ibu kota, bahkan kecamatan sekalipun Pak. Tapi ada juga yang sudah gunakan kendaraan dengan katakan ada yang sudah 5 tahun tidak memiliki surat-surat, itu gimana ya? Apakah ada pendekatan atau kemudahan yang dilakukan juga?
6: Betul. Hal ini memang menjadi upaya kami di mana kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku dalam upaya untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan bermotor. Karena kita melihat bahwa kondisi geografis kita yang berciri kepulauan ini, di mana kendaraan dari satu daerah ke daerah lain berpindah, itu kadang-kadang tanpa ada kontrol dari pihak kepolisian. Sehingga berpindah kepemilikan pun akan mempengaruhi sistem dan tata cara perpajakan. Dalam upaya untuk itu, maka tadi fungsi daripada administrasi kepemilikan ini menjadi kunci dalam upaya untuk membayar pajak, karena harus terkodifikasi dengan baik siapa pemilik kendaraannya. Jangan sampai kemudian kendaraan yang berpindah tangan tanpa teridentifikasi dan didukung oleh kondisi kepulauan kita. Maka apa yang disampaikan itu benar sekali. Kami kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat, dan ini sudah kami lakukan. Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan, sehingga mencegah juga motor-motor ilegal, ya, dalam hal ini ilegal dalam arti kepemilikan karena berpindah tangan tanpa resmi.
7: Nah, bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya yang belum ditangani? Apakah ada agenda ke sana?
6: Dalam waktu dekat, dengan berbagai kesibukan dan kekurangan kondisi fiskal yang terbatas, kami akan mengagendakan dalam waktu dekat ini harus ke Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, kemudian Seram bagian timur, dan
7: Maluku Barat Daya.
6: Maluku Barat Daya.
7: Jadi wilayah susah-susah juga itu.
6: Jadi kita harus lakukan. Nah, kami juga tidak peduli kami naik kapal, ya, ada pesawat, ya, kami naik pesawat, tapi ini kami lakukan sebagai bagian dari mekanisme kolaborasi yang diarahkan oleh Pak Gubernur.
7: Ya, tadi di pertengahan kita punya dialog, Bapak sudah menyinggung tentang bagaimana data dalam satu minggu terakhir ada peningkatan penerimaan daerah, Pak.
6: Betul.
7: Bisa tahu angkanya?
6: Secara pasti, karena ini bergerak menit ke menit. Jadi dalam satu menit itu pun beberapa transaksi berjalan, sehingga angka pastinya tidak dipastikan, tetapi pergerakan majunya itu dapat terlihat dari grafik yang kita lihat pada monitor yang kita pasang secara second to second.
7: Iya, tapi di triwulan 2 ini sudah terbaca, ya?
6: Triwulan 2 kita sudah melampaui target. Jadi triwulan 2 kita sudah melampaui target dari rencana semula. Di mana kita masuk pada semester pertama dan kita bergerak pada awal semester kedua ini, di mana program ini dia jalan di tanggal 6, dan alhamdulillah langkah-langkah ini memberikan sinyal positif terhadap kenaikan PAD dari sisi pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, inilah yang harus kita dorong terus-menerus dengan wawancara kita seperti ini, sehingga masyarakat atau segmen masyarakat lebih banyak yang tahu, dengar, dan bisa mengimplementasikan atau menghubungi warga kita. Kami juga melakukan pendekatan dengan Bapenda dari masing-masing kabupaten kota. Misalnya dengan Kota Ambon, secara rutin kita turun ke lapangan melakukan sweeping, mengingatkan untuk tertib berlalu lintas dan tertib membayar pajak.
7: Jadi dengan adanya pemutihan denda pajak ini sangat terlihat efektivitasnya, ya, dan membangun kesadaran wajib pajak kita, ya.
6: Betul. Salah satunya itu, karena ada kemudahan. Kalau kondisi normal, pemberlakuan terhadap denda itu tetap akan menjadi bagian dalam upaya untuk memberikan penguatan terhadap PAD kita, karena masyarakat kurang peduli. Tetapi dengan adanya perhatian pemerintah terhadap kepemilikan yang belum dilunasi, maka diharapkan masyarakat bisa peduli untuk membayar pajaknya dengan keringanan yang diberikan.
7: Kalau seperti yang tadi saya tanyakan tadi, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan yang sudah 5 tahun tidak memiliki surat-surat kelengkapan administrasi, kelengkapan surat-surat itu gimana? Apakah Samsat akan memberikan toleransi apa tidak?
6: Ini yang sementara kami lakukan, karena memang ketika satu kendaraan yang tercatat kemudian berpindah tangan lebih dari satu kali dan secara tidak resmi, ini sangat menyulitkan teman-teman di kepolisian. Karena identifikasi awal kendaraan itu adalah dengan kepolisian, sehingga terdaftar atau tidaknya kita butuh satu mekanisme administrasi yang jelas. Karena ketika itu berpindah tangan secara resmi, maka dia ilegal. Ketika dia ilegal, dia tidak akan terdaftar, karena dia akan terdaftar pada nama awal kendaraan itu dimiliki. Dan inilah yang kemudian merepotkan. Mekanisme untuk memudahkan transaksi seperti itu memang sementara kami godok, karena ketika itu dia jalan, dia agak repot di perubahan sistem. Nah, inilah yang kemudian sementara dicarikan solusinya, sehingga tadi menjawab tantangan kondisi geografis di mana kendaraan kadang berpindah tangan tanpa ada surat-surat resmi, ini harus bisa diantisipasi secara baik oleh teman-teman kepolisian. Karena tadi secara administrasi data lengkapnya secara literlek harus bisa terbaca. Tapi kalau berpindah tangan dua kali dan tidak melalui satu mekanisme resmi, maka kondisi ini akan menyulitkan. Akan menyulitkan, karena misalnya berpindah tangan sudah dua kali tetapi pemilik kendaraan awal itu sudah tidak ada. Betul. Atau sulit dilacak, maka siapakah pemilik kendaraan ini sementara yang terbaca dalam sistem adalah pemilik awal. Nah, ini yang kemudian
7: itu bisa diputihkan ya, dan bisa diproses kembali kepada pemilik yang terakhir.
6: Itu yang menjadi bagian yang tersulit dalam administrasi kita. Karena kepemilikan awal nama itu muncul ketika pemilik pertama tadi yang memiliki kodifikasi di dalam sistem. Jadi kalau berpindah secara resmi, maka pengulangan dari administrasi itu akan terukur, akan tercatat dengan baik. Tetapi kalau itu berpindah secara tidak resmi, maka ini akan sulit sekali.
7: Dan dengan adanya pemutihan denda pajak ini, tentu banyak juga yang datang dengan anak buah Bapak dan juga dari Samsat menemukan kasus-kasus sedemikian, ataukah gimana Pak? Atau
6: ada tidak? Beberapa kasus di beberapa tahun yang lalu, tapi untuk sekarang kelihatannya sudah agak berkurang, karena ketika siapapun yang datang tanpa kepemilikan yang sah, atau transaksi yang dilakukan dengan pemilik pertama, maka dia bisa langsung dituduh sebagai pemilik kendaraan tidak sah.
7: Wah, pasti masyarakat kita takut itu ya.
6: Pasti takut. Karena dia memperoleh kendaraan itu dengan cara-cara yang tidak valid, tidak sah. Tapi kalau melalui mekanisme normal, maka kendaraan itu akan bisa menjadi bagian secara administrasi yang mana akan bisa keringanan-keringanan itu diberlakukan.
7: Iya, tapi ada kasus juga Pak, ketika ada kendaraan yang memang kredit, tapi ditarik oleh leasing dan kemudian dijual kembali. Tapi ketika surat-surat menyatu, ada juga menemui kendala Pak.
6: Nah, pada prinsipnya teman-teman leasing itu mereka taat ya. Mereka bisa mempertanggungjawabkan segala mekanisme administrasi yang ada pada sistem mereka, sehingga catatan-catatan dari perpajakan pun mereka lebih teratur. Karena ketika kendaraan itu beredar, harus memenuhi standar tadi. Administrasinya harus betul-betul terukur, ya, baik kepemilikan, tahun terbit kendaraan, kemudian mesinnya dan ukuran-ukuran lain yang menjadi persyaratan daripada sistem dan tata cara penjualan itu. Jadi leasing selama ini belum ditemukan sesuatu yang dari mereka ya, kendaraan mereka. Ya.
7: Dari apa yang dijelaskan sangat memberikan, saya bisa membaca bagaimana suatu kebahagiaan muncul dari Bapak sebagai Kepala Bapenda ya, dan optimis. Apakah target yang diberikan oleh DPRD kepada pemerintah provinsi, khususnya kepada Bapenda, itu bisa dapat terwujud atau tercapai dengan angka 700 miliar itu?
6: Ya, target yang ditetapkan bukan merupakan bagian tersendiri dari DPRD ya, tapi itu merupakan kesepakatan atas hitung-hitungan, atas dasar kalkulasi. Mulai dari perhitungan terkait pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi, kemampuan PDRB dari masing-masing, pendapatan per kapita, yang kemudian menjadi bagian dalam upaya untuk penetapan target dari APBD yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Namun setelah kami melihat dinamika pada perhitungan semester pertama, termasuk di triwulan 1 dan 2, itu beberapa kondisi ekonomi harus terkoreksi. dan hasil koreksi ini akibat naiknya bahan bakar minyak,
7: yeah,
6: ya, yang berdampak pada perputaran ekonomi yang agak sedikit terganggu. Dalam kondisi ini maka variabel-variabel yang ditetapkan dalam rumusan untuk menetapkan target ke depan di APBD perubahan kelihatannya agak berubah.
7: Hmm.
6: Perubahan ini didasarkan pada capaian dari evaluasi 5 tahun terakhir. Dan ukuran-ukuran itulah yang menjadi standar di dalam menetapkan APBD kita untuk perubahan ke depan.
7: Sangat optimis sekali ini ya.
6: Ya. Jadi targetnya harus kuantitatif. Dia tidak ya bisa diramalkan ya.
7: Kuantitatif dan ya kualitatif ya.
6: Ya, artinya kualitatif dari sisi mekanisme transaksinya, namun kuantitatif dari sisi sistem uang beredar.
7: Ya, baik. Pak Kaban, kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat, mereka mau lapor ke mana ya? Apakah mereka mendatangi langsung ataukah ada nomor kontak atau gimana caranya untuk
6: bisa? Dalam Samsat kita,
7: Samsat,
6: ya, Samsat kita itu sudah tertera. Jadi kalau teman-teman bisa baca di TikTok, kemudian live streaming Bapenda atau Facebook Bapenda,
7: yeah,
6: dan Samsat, itu bisa dilihat secara lebih detail hal yang bisa menjadi bagian untuk dikomunikasikan sebagai kontak person yang selalu terbuka setiap saat.
7: Ya, Samsat itu bisa diakses oleh 3 lembaga ya, untuk dari Bapenda, dari Samsat dan juga Jasara Harja ya.
6: Itu ya yang, jadi Samsat itu artinya sistem administrasi manunggal satu atap
7: ya,
6: yang mana di dalamnya ada 4 komponen. Komponen pertama adalah Badan Pendapatan Daerah, komponen kedua adalah kepolisian, komponen ketiga adalah Jasara Harja, dan komponen keempat adalah perbankan. Dalam hal ini, mohon maaf, Bank Maluku, Maluku Utara. Ya. Sebagai bagian dari kolektivitas sistem manunggal satu atap dimaksud.
7: Jadi, gunakan bank pemerintah daerah ya?
6: Iya, iya.
7: Baik.

0: satu nilai tambah, yeah, sehingga penguasaan teknologi informasi, terutama penggunaan HP dalam transaksi-transaksi pembayaran pajak, ini kita dorong secara lebih masif ke depan. Kami juga menggandeng teman-teman dari Skala ya, yang yang selama ini berperan dengan kami untuk bagaimana mensosialisasikan atau memberikan penguatan terhadap SDM kita dalam upaya untuk mentransfer pemanfaatan sistem pembayaran menggunakan handphone atau menggunakan sistem digital yang dikuasai oleh masyarakat secara mudah dan efektif.
1: Berarti setiap saat mereka tetap dibekali ya?
0: Tetap dibekali, diberikan updating dengan sistem yang ada sepanjang waktu. Karena memang perkembangan teknologi ini kan detik ke detik.
1: Ya,
0: ya. Jadi sangat-sangat berkembang sekali. Dan masyarakat kita sudah sangat transparan. Di wilayah-wilayah blank spot kita juga sudah tidak terlalu banyak. Di wilayah-wilayah pegunungan, kemudian wilayah-wilayah pesisir yang jauh, dan mereka itu tidak memiliki kendaraan bermotor. Ya, lebih banyak pada wilayah-wilayah kekotaan atau desa-desa yang pertumbuhannya ada dan sistem jaringan jalan sudah terbentuk. Sehingga hal ini yang kemudian mendasari kami dalam mendorong teman-teman kabupaten kota juga melakukan aktivitas-aktivitas penguatan terhadap sistem elektronifikasi transaksi pembayaran daerah.
1: Ya, baik, saudara, saya siapkan line telepon bagi Anda 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921. Silakan hubungi kami lewat telepon di studio, dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Mungkin Anda butuh informasi tambahan atau butuh untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Jalaluddin Salam Pesi, kami akan menyambungkan Anda secara langsung dan akan dijawab baik. Kita lanjut dengan kita punya dialog, Pak. Ketika ini dilakukan secara efektif, Pak, dan saya melihat dan memantau kerja-kerja daripada anak buah Bapak di lapangan, ada beberapa juga yang katakanlah harus disiapkan secara matang ya, dan tapi kerja-kerja mereka cukup lumayan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, terhadap apa penampilan mereka untuk memberikan layanan ini, Pak? Tadi Bapak sudah katakan bahwa mereka selalu dibekali, diupdate setiap saat. Tapi mungkin bentuk komunikasinya, Pak, gimana?
0: Betul sekali. Memang kita butuh ya, butuh satu sistem dan mekanisme SDM yang baik dalam menyampaikan berbagai hal kepada masyarakat atau ketika masyarakat bertanya terkait dengan pemahaman perpajakan khusus untuk pajak kendaraan bermotor. Tapi untuk sama-sama kita ketahui bahwa provinsi itu memiliki 7 kewenangan pajak sesuai dengan Undang-Undang 1 2024. Yang pertama itu adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, nah kemudian pajak alat berat, lalu option MBLB. Option MBLB itu mineral bukan logam batuan, di mana dipungut oleh kabupaten kota dan 25% optionnya ditransfer ke rekening kas umum daerah. Maka dalam upaya penguatan yang dilakukan atau pemahaman terhadap pajak ini, maka sangat diharapkan sistem itu bisa bekerja secara baik, bisa memberikan satu kemudahan anak-anak dalam mengkomunikasikan pajak ini. Mereka harus mengerti, harus paham. Maka beberapa waktu yang lalu ya, pada tahun 2022 sebelum saya menjadi asisten, itu saya memberikan, saya bekerja sama dengan teman-teman dari Unpati untuk melakukan kursus baik dalam tata cara berbicara, penampilan. Jadi anak-anak di kantor, anak-anak di kantor terutama di UPTD, saya berikan penguatan terhadap cara berpakaian, cara memoles diri, mempercantik diri, cara menutur atau berbicara, cara berkomunikasi yang efektif, sehingga wajib pajak itu tahu, mengerti apa yang diinginkan oleh kita. Yang kita inginkan adalah masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai seorang warga negara dalam membayar pajak. Maka komunikasi itu dia tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, harus ada upaya yang dilakukan. Maka kursus itu kami lakukan selama seminggu, baik dalam tata cara untuk merias diri ataupun tata cara berbicara.

0: ya, atau tata cara menuturkan, menyampaikan sesuatu yang sekiranya akan bisa dipahami oleh masyarakat. Dan ini sangat penting. Dan hasil yang didapat dari pantauan saya secara mendalam ternyata itu sangat baik. Artinya kantor secara fisik kita bereskan.
1: Iya.
0: Ya. SDM kita harus betul-betul dipersiapkan. Maka kami mendorong untuk pembangunan sistem kantor Samsat yang lebih baik, lebih memiliki nilai dan gedung yang permanen, ya. Dan itu sudah kami lakukan, dan ini sementara mudah-mudahan di 2027 kita juga bisa melakukan hal yang sama dalam upaya untuk menyiapkan fisik kantor yang baik. Dari semua kabupaten kota yang belum kita sentuh secara baik untuk pembangunan kantornya adalah Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya.
1: Jadi dia belum memiliki kantor,
0: ya, Pak? Itu kantornya sudah ada tapi tidak terlalu baik. Kami berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya karena menyiapkan kantor untuk kami. Dari kerjasama yang ada pada pemerintahan yang lalu, menyiapkan rumah untuk kantor, ya, yang disediakan di Kota Tiakur. Dan itu sangat efektif, sangat efisien. Dan hal yang menjadi trust atau kepercayaan masyarakat, yeah, adalah dengan kantor itu, maka masyarakat tahu kemana mereka harus membayar pajak kendaraan bermotornya. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, hal yang sangat positif untuk mendorong pajak dari sana. Sehingga target-target selama ini itu selalu tercapai sesuai dengan target yang ada. Walaupun di sisi lain banyak kendala, ya, dari wilayah-wilayah kepulauan kita yang belum tersentuh secara baik.
1: Iya, dan itu sangat dipahami, ya, karena
0: iya, betul, betul. Misalnya dari Tiakur mau ke Kepulauan Babar, mau ke Kisar, ya.
1: Iya, iya.
0: Ini kan agak-agak bukan sulit, ya, tetapi transportasi juga tidak terlalu,
1: iya, ya. Memang sulit sih.
0: Memang sulit.
1: Apalagi dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
0: Betul.
1: Kadang-kadang nyawa taruhannya itu, Pak.
0: Betul, betul. Nah, ini yang kita mengingatkan staf-staf kita di lapangan.
1: Ya. Pak, dari 7 kewenangan yang diberikan, itu kontribusi yang terbesar yang mana, Pak? Dari
0: kontribusi terbesar dari 7 jenis pajak yang ada adalah PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, yang mana merupakan bagian dari kerjasama kita dengan Pertamina, dalam hal ini Patra Niaga 78.
1: Ya.
0: Yang memberikan kontribusi terhadap nilai transaksi dari setiap kondisi PBB, ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ada. Nah, itu yang makanya dalam awal tadi saya sampaikan bahwa ketika dinamika geopolitik dan geostrategis yang berpengaruh pada sistem transportasi BBM, maka hal ini juga akan berpengaruh bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi dari kontribusi pajak ke daerah. Karena pemakaian BBM itu akan terkoneksi dengan sistem yang terukur sehingga hitung-hitungannya itu tepat. Dan kami selalu melakukan rekonsiliasi per triwulanan. Jadi setiap 3 bulan kami
1: rekonsiliasi data.
0: Rekonsiliasi data terkait dengan pemakaian bahan bakar pada masing-masing wilayah dengan Patra Niaga 78 sehingga memberikan kepastian terhadap setiap transaksi yang terjadi dalam pemakaian bahan bakar di wilayah kita masing-masing.
1: Bagaimana dengan 6 yang lainnya, Pak? Punya kontribusi?
0: Kontribusi berikut itu dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Ya, selain pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor. Setelah itu pajak rokok, ya. Tapi pajak rokok ini kan peruntukannya khusus. Rokok ini bagaimana kondisi yang diarahkan pemakaiannya pada sistem kesehatan terutama BPJS. Nah, jadi itu yang kemudian mendasari kita. Kemudian pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini sementara kita dorong. Beberapa inovasi yang kita lakukan, sudah kita lakukan sistem elektronifikasi pembayaran pajak air permukaan, sudah kita launching pada bulan Maret, ya. Dan ini sudah berjalan. Kemudian option MBLB. Jadi mineral bukan logam batuan yang dulu dikenal dengan galian C. Ya, ini dipungut oleh kabupaten kota. Dan pungutan itu dikontribusikan ke provinsi kurang lebih 25%. Di dalam ketentuan itu, maka kami Provinsi Maluku sudah memiliki rencana di minggu ini kurang lebih tanggal 24 nanti kami akan melakukan rekonsiliasi data tentang MBLB khususnya ya, dan data-data yang lain yang sistem perpajakan yang diurus oleh provinsi di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kami akan menghadirkan pembicara atau narasumber dari pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah, yang mana akan memberikan penguatan terhadap sistem dan mekanisme peruntukan pajak daerah kita.
1: Ya. Pak, tadi Bapak singgung tentang pajak rokok, itu cukai ya? Cukai yang
0: kita dapat. Rokok, betul.
1: Itu ke BPJS ya?
0: Atau sistem pungutannya dilakukan oleh negara. Ditransfer sebagai bagian daripada ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Dan itu sudah ditetapkan, kemudian ditransfer sebagai bagian daripada pendapatan daerah yang tercatat, di mana peruntukannya dilakukan untuk aktivitas kesehatan, terutama untuk BPJS. Artinya secara akumulatif masyarakat melakukan pemeriksaan secara terkoordinir oleh pemerintah melalui BPJS yang disediakan. Dari manakah sumber itu? Sumbernya dari cukai rokok yang ditransfer ke daerah.
1: Tapi ini lebih fokus ke masyarakat kita yang desil 1 sampai desil 5 ini ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan itu memang merupakan bagian peruntukan dari pemanfaatan pajak rokok dimaksud.
1: Iya. Waduh, kita terganggu dengan pawai. Betul. Bagi Anda yang mengikuti kami, dan kami ingatkan Anda harus hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Boleh euforia, tapi harus memperhatikan keselamatannya. Baik, saudara, sekali lagi saya buka line telepon sekarang bagi Anda, 0911-383-4921 menantikan Anda untuk komunikasi langsung. Mungkin Anda bertanya tentang persoalan pemutihan denda pajak, nanti dijawab langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Dr. Jalaluddin Salampesi, siap untuk menjawab. Dan Anda mungkin menghubungi kami di WA, kami siapkan nomor 0813-5624-5886. Sekali lagi, 0813-5624-5886. Baik, Pak Jal, kita masuk ke proses selanjutnya untuk kita punya dialog ini. Ketika ini dilakukan lebih awal, apakah ada kehati-hatian atau tidak?
0: Dalam arti,
1: apakah ini nanti bisa meningkatkan trust masyarakat?
0: Betul sekali, Bung Berce. Bagian dalam upaya untuk memanjakan masyarakat dalam menyadari ya, bukan memanjakan dalam artian spesifik, tetapi memberikan insentif, relaksasi ya, dalam upaya-upaya tata kelola pemerintahan. Untuk perpajakan harus ada treatment dari pemerintah. Maka Pak Gubernur mengambil satu keputusan yang tepat, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81. Maka ruang-ruang insentif itu diberikan kepada masyarakat. Dimana
1: apa itu, Pak?
0: Adalah bebas pembayaran denda itu adalah merupakan insentif yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum melunasi pajaknya dan atau terlalu sibuk sampai lupa membayar pajaknya. Nah, maka diwajibkan atau disarankan untuk bisa memanfaatkan peluang ini, karena ketika hari ini kita lupa pada bulan yang berjalan, maka sama saja dengan satu tahun Anda tidak membayar pajak ya. Kalau satu tahun Anda tidak membayar pajak dalam sehari itu, maka hari inilah waktunya. Sampai tanggal 31 Agustus, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi keterlambatan kita dalam membayar pajak. Pajaknya, dendanya tidak dibayar, tetapi pokoknya saja yang dibayarkan. Itu artinya yang saya sampaikan tadi, bahwa kita diberikan kemudahan dalam keseharian, kesibukan kita, karena kita terlambat dan kena denda. Tapi sekarang sampai tanggal 31 Agustus dendanya sudah tidak dibayar lagi. Ya, bayar pokoknya saja. Maka berbondong-bondonglah kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan tapi terlambat membayar pajaknya, maka kesempatan diberikan seluas-luasnya untuk datang membayar pokok pajak Anda tanpa ada denda yang diberikan.
1: Dan melihat data yang mungkin disajikan, kita mengalami peningkatannya ketika penghapusan denda waktu itu belum diterapkan, tapi penerapan dendanya itu angkanya mulai naik dari kemarin yang tunda pembayaran.
0: Ya, betul sekali. Pengamatan kami dalam waktu sejak tanggal 6 sekarang tanggal 20 ya, kurang lebih 14 hari ya, 2 minggu ya. Kita melihat ada satu dinamika yang semakin baik. Artinya bahwa terjadi peningkatan, masyarakat memiliki kesadaran, dan kami berharap bahwa informasi dari mulut ke mulut melalui media massa ini bisa disosialisasikan sehingga banyak masyarakat yang tahu. Bila banyak masyarakat yang tahu, yang mengerti dan memiliki kendaraan bermotor dan mereka belum membayar pajak, maka diharapkan memanfaatkan kesempatan ini sehingga ketertiban berlalu lintas dan Anda tidak ragu-ragu di jalanan. Karena memang akan ditingkatkan sweeping terhadap kendaraan bermotor yang berlalu lalang, dan bila Anda tidak memiliki surat-surat lengkap atau pajak belum dibayar, akan kena teguran. Daripada kena teguran sebagai warga negara yang baik, maka datanglah ke kantor Samsat terdekat atau menggunakan Samsat untuk bisa melunasi pajak kendaraan bermotor Anda. Yeah. Mobil, motor, ya, dan lainnya.
1: Pak Jal, lebih banyak kan kendaraan kita di Maluku, dan di Maluku ya, itu banyak yang punya plat luar.
0: Betul.
1: Ini gimana? Jadi, mereka apakah bayar pajaknya di sini atau bayar pajak di tempat di mana motor atau kendaraan itu dibeli?
0: Jadi sesuai ketentuan, maka kendaraan berplat nomor provinsi dimaksud wajibnya melunasi kendaraan bermotornya pada provinsi dimaksud. Misalnya kita ada plat B, berarti asal kendaraan plat B itu di mana, dia harus balik ke situ.
1: Yeah.
0: Ya, karena pembayaran pajak didasarkan pada daerah asal kendaraan, di mana kendaraan itu ketika terdaftar. Nah, dalam mekanisme yang diatur dalam undang-undang kepolisian, suatu kendaraan bermotor dengan plat nomor luar boleh melakukan aktivitas di wilayah lain, karena kita adalah bangsa ya, kita adalah negara, yeah. NKRI. Dalam upaya-upaya secara sistematis, kepolisian memiliki ruang untuk mendorong pemilik kendaraan tersebut mengembalikan platnya pada daerah di mana kendaraan itu berada. Nah, jadi misalnya setelah plat B tadi, dia ada di wilayah plat DE, DE yeah. dalam artian Ambon.
1: Ambon yeah.
0: Maka ruang yang diberikan kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, maka ada teguran. Nah, teguran itu dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Lalu Lintas. Dan setelah 3 bulan diberikan kesempatan lagi 3 bulan berikut. Setelah itu harusnya teman-teman memiliki kesadaran untuk balik nama pada wilayah yang ada di kendaraan itu berada atau kendaraan itu beroperasi. Kesadaran itu kadang belum muncul dengan baik. Maka kami dengan Direktorat Lalu Lintas sudah punya kesepakatan dalam rapat terpadu tim Samsat kemarin, itu mendorong kepada kendaraan-kendaraan yang berplat nomor luar untuk secara sadar mendaftarkan kendaraannya, akan kita bantu untuk balik nama ke wilayah Provinsi Maluku atau ke plat DE. Dan ini staf-staf kita sudah kita siapkan untuk itu.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa memanfaatkan ini sebagai bagian dalam upaya untuk tertib administrasi pemerintahan.
1: Ya, yeah. Ini Pak Kaban, ini ada yang komentar, ini ya cukup keras ya.
0: Ya.
1: Kita bayar pajak tapi jangan dikorupsi.
0: Ya, ya, benar sekali.
1: Ya, ya.
0: Jadi persoalan korupsi pajak ini untuk kita di Maluku sudah agak berbeda. Kenapa? Karena kita langsung ke RKUD, Rekening Kas Umum Daerah. Jadi uang pembayaran pajak sekarang itu tidak dilakukan secara tunai, tapi dilakukan secara non tunai.
1: Yeah.
0: Ya, kami selalu mengingatkan staf kami untuk setiap transaksi dilakukan itu melalui rekening kas umum daerah. Yeah. Ya, tidak lagi melalui penerimaan secara tunai. Kami melihat dan kami sudah tegur langsung beberapa kejadian yang akhirnya disalahgunakan. Dan kasus-kasus semacam itu terjadi di beberapa wilayah kita. Ya, jadi kalau menyangkut itu, sudah kami pastikan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lagi menggunakan sistem tunai, tapi menggunakan sistem non-tunai. Sehingga dia transparan, akuntabel, kemudian memberikan kepastian dalam transaksi atas apa yang dibayarkan ke negara atau daerah.
1: Ya, ini punya keterkaitan dengan masyarakat di wilayah 3T juga ini ya, karena kan di sana kan masih terbatas ya. Kalau kita di kota ya non tunai oke lah, tapi kalau mereka di desa-desa di wilayah-wilayah yang cukup sulit itu gimana, tetap masih pakai fisik uang?
0: Pada beberapa wilayah itu staf-staf kita kita bekali dengan penguatan yang betul-betul terukur. Bila ada kasus-kasus tertentu, itu bukan sistem tapi orang per orang.
1: Yeah.
0: Nah, orang per orang ini yang ketika ada terjadi mohon dilaporkan dan dilaporkan akan kami tindak secara tegas.
1: Tapi selama ini sudah ada tindakan ataukah belum ada laporan?
0: Sampai? Itu yang saya sampaikan bahwa beberapa kasus yang terjadi itu tidak transparan ke kami selaku pimpinan.
1: Yeah.
0: Tidak dilaporkan, dan ketika itu dilaporkan ya pasti kami akan lakukan tindakan yang tegas karena menyalahi ketentuan dan sumpah dari jabatan yang sudah diemban selaku seorang ASN.
1: Jadi tentu dieksekusi langsung itu ya.
0: Langsung dieksekusi. Betul.
1: Tapi bukan eksekusi, kalau eksekusi di pengadilan beda ya dengan eksekusi.
0: Beda. Tetap ada norma.
1: Ya.
0: Ya, norma dan aturan, ada etika yang diterapkan kepada seorang ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
1: Ya baik. Kita punya waktu hanya tinggal 1 menit, Pak. Karena kami harus bergabung dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta untuk berita nasional. Tapi saya kasih waktu 1 menit, silakan Pak, untuk menurut kita punya dialog.
0: Terima kasih Bung Berce, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini dari tanggal 6 sampai tanggal 31 Agustus, Pemerintah Provinsi Maluku lewat Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2026 melakukan bebas denda pajak.
1: Yeah.
0: Bebas denda pajak ini, maka kami menganjurkan kepada pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajaknya, silahkan datang untuk membayar pajak Anda. Dan dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan door prize di tanggal 22 Juli ini. Door prize di mana masing-masing yang telah membayar pajak mohon untuk memonitor aktivitas kupon yang telah diterima ya pada saat membayar pajak Anda. Dan door prize itu akan ditarik pertama undiannya oleh Bapak Gubernur, dan diharapkan pemenangnya itu akan mendapatkan motor hadiah terbaik. Satu unit motor. Kemudian hadiah-hadiah menarik lainnya, ada kulkas, ada kipas angin, ada rice cooker dan macam-macam.
1: Yeah.
0: Ya, yang mana bagian daripada dukungan untuk masyarakat yang taat dan patuh untuk membayar pajak. Mari sama-sama sadar, tertib sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak kendaraan Anda, karena kendaraan Anda akan memanfaatkan jalan dari hasil pajak yang Anda bayar. Kita semua adalah warga negara yang baik dan memiliki tanggung jawab untuk membangun negeri ini untuk kemajuan bersama. Terima kasih.
1: Ya, baik. Sekali lagi terima kasih atas nama manajemen. Kami ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Anda, tapi tetap masih meluangkan waktu untuk datang ke studio untuk kita dialog ya. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di TikTok dan Anda yang mengikuti kami di YouTube. Bahkan lebih khusus Anda yang mengikuti kami di live terestrial kami, kami ucapkan terima kasih. Dan kita berpisah di pagi ini, nanti kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik dan lain narasumber. Atas nama tim kami ucapkan selamat pagi, kita berpisah dan sukses menjadi bagian Anda. Dan sukses menjadi bagian Anda.
2: Justisia untuk memutus mata rantai aspirasi
3: Maluku. Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
4: Kita lihat Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus, di tengah dunia yang susah.
5: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan.